102FM Elsanda. Biar kaya hati walaupun makannya sederhana. Iya benar banget ya teman Elsanda. 5 menit sudah berlalu dari 7 pagi. Pada hari ini bareng Liza masih terus menemani dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan. Ya, selamat pagi dulu ah, mau sapa-sapa untuk semuanya saja. Selamat melaksanakan aktivitas dan rutinitasnya. Ditemenin sama kehadiran Liza di Spada bisa menambah semangat semuanya. Oke? Dengan lagu-lagu energik yang bisa joget-joget pagi hari ini sok atuh. Jangan malu-malu joget aja. Joget lebih baik biar bugar ya daripada diem nanti tahu-tahu mati. Oh, enggak banget ya. Nanti masih kepengen hidup yang panjang gitu ya, bermanfaat gitu deh. Selamat pagi saja untuk semuanya.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: 96,2 FM Elsanda.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itulah, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng.

0: dari Wings Food.
1: Mas, gimana ya?
2: Gimana apanya sih, Dek?
1: Itulah, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
2: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
1: Untuk katarak bisa, Mas.
2: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
1: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
3: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
4: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat,
5: 96,2 FM.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: 96,2 FM.

Rizki 96,2 FM Elsanda Mira Santika. Oh, lagunya Bang Haji. Lagu-lagu Bang Haji tuh pesan moralnya dapet gitu ya. Karena apa? Coba kebayang, liriknya itu Miran Santika. Dia melarang orang tuh untuk bisa atau tersentuh berhubungan langsung dengan si Mira Santika. Ini bukan janda, bukan ya. Mira Santika itu minuman atau obat-obatan terlarang yang gak boleh dikonsumsi ya, nanti merusak badan, kata Bang Haji. Iya bener. Apalagi kalau begadang tuh, begadang jangan begadang. Iya, yeah, begadang juga jangan nyari janda, coy. Bahaya ya. Oke deh, Miran Santika. Bergadang. Kemudian judul lagunya Karma ya. Itu bagus-bagus lagunya Bang Haji. Makanya lagu Bang Haji tuh sampai sekarang tuh masih melegenda, karena memang lagunya bagus sih kalau menurut aku. Cuman sayangnya Lisa gak begitu suka. Suka sih kalau dikoplo. Kalau aslinya itu agak-agak jadul kalau menurut aku ya. Oke. Soalnya beda-beda selera orang. Biar kata saya penyiar radio, tapi saya kurang suka kalau yang aslinya. Pengennya tuh yang dikoplo atau diremik tuh keren kayaknya sih. Oke deh, Mira Santika udah berlalu. Sekarang ada musim hujan kepanasan, musim dingin kedinginan ya. Oh enggak, kebalikan. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Itulah lagunya dari Bunda Rita Sugiarto. Tapi sekarang lagi di remix nih sama sama yang satu ini, siapa yang nyanyi nih? Cep Ferry, DJ Remix, guys. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda. Yuk goyang-goyang lagi pagi-pagi begini dengan lagu-lagu yang Lisa hadirkan untuk bisa menemani semuanya tentu di 96,2 FM Elsanda yang selalu setia menemani semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Selamat pagi, sampai tuntas nanti di jam 12 bareng saya tentunya Liza Syahid yang selalu setia menemani.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: 96,2

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda. Nang Miun, mene ganang?
1: Iya, Pak. Anak apa?
0: Nang Miun, punten ya. Bapak arep ngongkon Nang Miun. Tulung tukuaken sega rong bungkus, tapi ning warung Tegal. Ingat ya, Nang ya, ning warung Tegal. Awas aja suwe-suwe.
1: Oh, oke, Pak.
2: Satu jam kemudian.
3: Halo, Kian Miun. Kian karo siapa ya?
0: Miun, Kian karo bapak ki. Lagi nih ngenti, tuku sega ning warung Tegal baik, suwe pisan ya.
3: Oh, bapak. Iya, Pak. Kan lagi tuku sega pa ning warung Tegal. Nah, kekian Miun lagi ningpis, Pak. Ya, nembe tekan Cirebon, Pak. Paling terung jaman yang bisa balik ya, Pak.

96,2 FM Elsanda. Pandangan pertama, lagunya dari Arafik ya. Oke, lagu fenomenal beliau, Pandangan Pertama. Arafik ya. Arafik ini temennya Bunda Elia Kadam gitu ya. Kalau lagu-lagu dangdut kayaknya cihuy banget. Goyangannya semeriwing gitu ya. Bener gak sih? Semeriwing maksudnya, aduh, gak bisa dibilangin deh. Kalau joget mereka berdua tuh udah, yang saya hobi joget aja kalah gitu ya. Arafik gitu loh dilawan ya. Oke deh. Nah sekarang ini lagu-lagu model begini tuh banyak di remix, banyak di mix and mix gitu ya. Oke, remix, ada juga koplo, ada juga dangdut modif gitu. Cocok banget sih dengan suasana kita pagi-pagi begini disuguhin lagu-lagu yang cihuy, membahana, cetar gitu ya. Cetar membahana kayak bulu matanya Syahrini. Oke, selamat pagi teman Elsanda. Liza ingetin ya, kembali lagi Royal by Soclean. Tuh, Royal by Soclean yang belum ngirim, buruan aja ngirim. Karena di bulan November ada pengundiannya. Tentu harus segera saja untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman Elsanda. 4 cangkang kosong atau saset kosong Royal by Soclean ya. Varian UV serum gitu ya. Varian UV serum. Boleh 4 warnanya sama ya, itu kan ada warna ungu, biru, pink sama apalagi satunya, itu ada 4 varian. Tapi kalau misalkan teman Elsanda yang ngirimnya jenis yang sama tapi ada tulisan UV serum, enggak apa-apa. Kalau ada yang beda-beda juga enggak apa-apa, asal ada tulisan UV serum ya. Kirimkan saja teman Elsanda sebanyak-banyaknya karena ada total uang 20 juta rupiah. Kalau teman Elsandanya ikut, ya ikutan dong, karena udah banyak banget tuh yang ikutan. Nanti teman Elsandanya di akhir November gitu ya. Oke, bisa insya Allah nanti menang. Oh, aku doain deh semoga pada menang gitu ya. Tapi semangat ikhtiar hari ini, kirim sebanyak-banyaknya. Bungkus kosong atau cangkang kosong Royal by Soclean, karena ada uang tunai total 20 juta rupiah yang akan diundi di bulan November. Terus syaratnya teman Elsanda cukup tulis nama, NIK, alamat, nomor HP.

Dan dua pertanyaan yang diajukan yaitu sebutkan 4 varian Royal by Soklin. Kemudian program acara favorit di Radio El Sanda itu apa aja sih? Pasti ngerti lah ya. Yang suka dengerin ngupingin Radio El Sanda pasti tahu acara-acaranya apa. Nih, tak kasih tahu ya. Acara Lisa pagi namanya Spada. Selamat pagi El Sanda. Terus nanti di jam 1 ada Tembara, Tembang Pantura El Sanda. Nanti di malam ada Cipali, Cinta Pop Asli Indonesia. Tuh, Lisa udah kasih tahu jawabannya untuk semuanya. Tapi rasanya udah pada tahu lah ya. Gak mungkin gak tahu. Radio El Sanda kok dilawan. Pasti semua pada tahu lah ya. Mata acaranya. Oke, selamat pagi saja untuk semuanya. 9 menit sudah berlalu dari 8 pagi. Masih bareng saya, Liza Said.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori, ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 92 FM Elsanda. Nah, hari ini teman Elsanda hati-hati ya. Banyak banget orang gila. Enggak tahu kenapa ya, dampak dari apakah ternyata banyak sekali orang gila dengan wajah-wajah baru. Di Indramayu ini luar biasa orang gilanya tuh wajah-wajah baru. Enggak tahu dari kota mana dilempar ke sini kali ya. Enggak ngerti juga. Aduh, ya Allah. Ini di depan radio aja keren banget, coba orang gilanya varian gitu ya, kayak Royal by Soclean varian. Banyak ragam ya. Aduh, iya deh, hati-hatinya kenapa? Ya begitu deh, nanti takutnya masuk-masuk rumah gitu ya. Pintu kebuka, dia masuk coba. Kan jadi agak-agak khawatir, takut gitu. Hati-hati saja. Oke teman Elsanda, masih dengan Royal by Soclean. Banyak variannya dan banyak keuntungannya juga teman Elsanda ikutan. Undian nanti di November ya, ada uang tunai total 20 juta rupiah. Nah, uang tunai total 20 juta rupiah ini teman Elsanda bisa didapat karena teman Elsandanya mengirimkan 4 cangkang kosong ya. Kirimkan saja sebanyak-banyaknya teman Elsanda. Insyaallah nanti kalau ada rezekinya pasti bisa nyicipin gitu ya. Uang tunai total 20 juta rupiah. Caranya gimana sih? Ya itu, kumpulin 4 cangkang kosong yang ada tulisan UV serum gitu ya. Disertakan juga fotokopi KTP. Terus juga ngejawab pertanyaan 4 varian Royal by Soclean, disebutin tuh apa aja ya. Kemudian program acara favorit di Radio Elsanda, apa yang suka didengar, apa yang menjadi idola gitu. Gampang kok pertanyaannya. Kirimkan saja langsung, masukkan ke kotak undian yang udah kita sediakan di Radio Elsanda. Kirim sebanyak-banyaknya, semakin peluang besar menanti teman Elsanda untuk dapat hadiahnya uang tunai total 20 juta rupiah. Kirimnya banyak-banyak biar peluang dapatnya juga banyak gitu ya. Asal dengan catatan jangan yang lama, kemasannya yang baru ya, kirimkan tuh yang baru, yang lama nggak bisa ikutan. Oke deh, sekarang waktunya udah 35 menit lepas dari 8 pagi. Bunda-bundanya lagi pada ngapain nih bun? Iya, masih dengerin Lisa kah? Masih dong ya, sambil nemenin bundanya lagi bebersih rumah. Dan sekali lagi tetap panteng di jalur 96,2 FM Elsanda. Sepada bareng saya, Liza Syahid.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat,
2: Jeh. Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini pak.
7: Tenang Kang, Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan kan, ana terpal plastik aloro sampe atelung pulu. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
7: Ya tentu bisa kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae Ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: FM El Sanda. Paling Ebat Jek.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
0: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Ayo, siapa sih ngeruh suara bakar TV mati? Shhh, mengkonon ya? Salah. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Salah, pasti ngejeos. Salah. Terus, priwe bakar suara TV matiku?
2: Mene, mene, mene, remote. Tapat ini dikit ya TV.
1: Tah, mengkonon bakar suara TV matiku.

0: asik lagunya Lost Mad Fans Music DJ Remix. Kok Lisa pagi-pagi pargoy-pargoyan aja ya? Iya, emang kalau pagi tuh paling asik lah ya dengerin lagu yang pargoy-pargoy begini. Sambil joget-joget bundanya nih ditemenin ya, biar dapurnya bersih. Dapurnya bunda tuh kotor banget Lisa. Iya, perlu dipel, dibersihin gitu ya. Tapi gak asik kalau gak dengerin Radio El Sanda. Sambil bebersih, sambil bergoyang-goyang. Pargoy ya bun, pargoy. Oke, di luar sana sudah mulai terasa panas ya teman El Sanda. Turun hujan juga belon-belon acan nampak di kota Indramayu. Gak tahu kenapa, karena sebagian kota udah ada yang hujan deras ya. Tapi tiba-tiba kemarau lagi. Ya mungkin masih topokasi cuacanya begitu ya. Tapi kalau untuk Indramayu sendiri, jauh dari angan-anganku. Iya, angan-angan Lisa tuh kepengen banget hujan segera turun membasahi kota Indramayu. Hujan kali ini mengingatkanku padanya. Oh, kayak judul lagu Armada ya. Kala itu dia bisikan cinta padaku. Oke lah, gak usah nyanyi ah si Lisa. Si Lisa teh kalau nyanyi kacau gitu ya. Ih, jangan salah. Kalau Lisa nyanyi itu nikmati musiknya, abaikan suara penyanyinya. Soalnya Lisa tuh kalau jangan kata nyanyi, bernafas aja saya fals gitu ya. Apalagi disuruh nyanyi. Pagi-pagi bercanda si Lisa. Iyalah, emang enaknya bercanda, tau gak sih? Yang mau masuk monggo, dibuka line teleponnya. Halo, selamat pagi cinta. Dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Kang Husni ya.
1: Selamat pagi Sanda.
0: Ya, selamat pagi juga Kang Husni.
1: Semangat.
0: Semangat dong.
1: Iya.
0: Iya dong. Lagi ngapa?
1: Sehat.
0: Iya sehat. Ntar dulu aku mau nanya. Allahu Akbar. Dia kayaknya pulsanya habis ya. Tapi dianya kangen sama Lisa. Gak apa-apa. Aku seneng sama Kang Husni. Ini semangatnya itu loh ya, optimisnya itu. Biar kata pulsanya udah di ujung tanduk gitu ya, tapi dia tetap ngabarin bahwa dia tuh masih hidup gitu ya. Sering-seringlah berkabar ya teman El Sanda, biar kita penyiar radio tuh tahu kalau fansnya masih ada, belum almarhum gitu ya. Kayak Kang Husni, biar kata pulsanya udah sekarat tapi dia ngabarin bahwa dia sehat Mbak Lisa. Iya makasih, udah absen ya. Absen lab lob oren. Kayak di TikTok ya. Oke, selamat siang. Pagi jelang siang saja deh untuk semua teman El Sanda yang saat ini masih dengerin siarannya Liza. Tentu dengan informasi dan juga tips menarik ya. Balik lagi kita ke masalah hujan tadi ya. Hujan memang kalau untuk kota Indramayu ini belum-belum acan.

Kan turun ya. Cuman kayaknya anginnya lumayan, anginnya dapet, panasnya juara. Ya begitulah Indramayu ya. Banyak sawah yang membuat mata sejuk, banyak pohon mangga yang membuat sayanya terpanah gitu ya. Eh beneran, waktu ini aku mau cerita sedikit ya teman Elsanda ya, nggak apa-apa. Saya tuh kagum kenapa Indramayu tuh manggahnya enak, terkenal, manis gitu ya. Nah yang bikin saya tuh agak-agak terkagum-kagum itu buah mangganya tuh dibiarin aja. Dibiarin tuh gak, maksudnya gak ada niat orang pengen nyolong gitu ya. Karena apa? Setiap rumah tuh pasti ada pohon mangga. Jadi siapa juga yang kepengen gitu kan? Karena setiap rumah ada. Jadi kalau misalkan kayak satu atau dua orang minta, mungkin dikasih kali ya. Lisa belum mencobanya. Nanti aku mau datengin rumah satu-satu ya. Barangkali dapet lah satu kantong gitu ya. Nah itu dia yang bikin aku kagum itu. Buah mangga itu dibiarin aja sampai di luar pagar. Enggak ada yang mau metikin atau motelin gitu ya. Karena setiap rumah tuh ada. Coba kalau di kota lain, sudah lama dipagar ya. Sudah lama dibungkusin pakai kantong kresek, pertanda gak boleh dicolong gitu. Itulah kelebihannya ya. Karena orang Indramayu sendiri mungkin udah bosen makan mangga. Nah saya, orang Palembang asli, kalau makan mangga itu luar biasa ya. Oke. Gak tahu kenapa saya suka aja makan mangga. Hayu, yang mau kirim saya mangga boleh. Begitulah kira-kira ya. Jadi memang adat istiadat orang tuh beda. Di Indramayu mangganya dibiar-biarin aja. Kalau mau sok ambil petik gitu ya, asal jangan nyolong. Nah itu, jadi sepanjang jalan Indramayu yang aku laluin kalau lagi pakai motor tuh tertegun gitu ya sepanjang perjalananku. Ini mangga semua mau diapain ya, pada jatuh gitu. Pengen sih mungutinnya tuh pengen, tapi nanti itu image-nya tuh jadi pemulung ya. Pemulung buah mangga. Tuh Kang Husni ketawa ya. Ya begitulah ya teman Elsanda. Saya tuh suka makan mangga, apalagi mangga yang itu, apa sih namanya? Kemarin tuh dikasih sama Kang Babil mangga. Dikasih mangga enak, yang mangga empuk gitu ya, mangga cengkir kan enak juga ya kalau menurut aku. Malah aku nolak. Aku malah senang dikasih mangga bapang. Jadi mangga bapang itu justru gak laku kalau di Indramayu tuh gak dimakan orang karena banyak serabut. Tapi sama aku doyan sekali mangga bapang. Karena apa? Kesatu bisa dimakannya tanpa dikulitin gitu ya. Jadi diembot, jadi dikenyot-kenyot gitu. Dikenyot-kenyot kayak minum susu dot gitu ya. Iya enak aja kalau menurut aku, seru ya makan mangga embot gitu, mangga bapang kata Kang Babilnya tuh begitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Emang sih mangga itu luar biasa kalau menurut aku ya, pencitraannya itu loh, pencitraan mangga Indramayu tuh luar biasa gebiarnya, sehingga aku yang bukan asli orang Indramayu tuh kayak sudah menjadi separuh hidupku. Separuh hidupku telah bersamamu gitu ya. Ya sudahlah, gak usah cerita soal mangga, nanti aku jadi ngidam deh. Oke, selamat pagi untuk teman-teman semua. Lagunya masih banyak, informasinya juga lumayan. Bisa didengerin sampai tuntas nanti di jam 12 ya. Bareng saya tentunya Liza Saidis pada Selamat Pagi Elsanda, edisi hari ke-7 bulan 10 2026.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful Hakata!
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

106,2 FM El Sanda, sebujur bangkai. Uuuy. Aduh, siaran Lisa hari ini serem banget ya, ada sebujur bangkai. Oh iya, hari ini Liza juga mau ngajakin lagi nih teman El Sanda hari Minggu kalau nggak ada kegiatan, ayo dong gabung sama Dispora. Seru-seruan bareng yuk dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Indramayu yang ke-499. Diaspora Indramayu ngajakin kita semua nih buat jalan santai dan senam bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung dengan instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Catat tanggalnya hari Minggu 11 Oktober 2026 jam 5:30 pagi sampai dengan selesai. Bertempat di alun-alun Kabupaten Indramayu. Nah ini dia ya yang ditunggu-tunggu ya. Oke, enggak cuma sehat, teman El Sanda juga berkesempatan buat bawa pulang door prize menarik seperti sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika dan masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Oke, jadi tunggu apa lagi? Ambil kupon gratisnya di Radio El Sanda. Ketemu sama Liza nanti aku tak kasih kupon gratis ya untuk yang mau datang dan berpartisipasi. Silakan saja untuk yang ada di wilayah Indramayu bisa menghubungi kantor marketing El Sanda Perum Bumi Dermayu Indah atau BDI 1 di Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu. Bisa menghubungi Ibu Siska Kartika di nomor 081-7907-1515 atau dengan Teh Lia langsung di nomor 081-2148-4390. Oke deh, gak ada kegiatan, yuk kita senam bareng aja di alun-alun nanti hari Minggu tanggal 11 ya. Oke siap, jam 5:30 pagi, tuh udah pada ngumpul di sana.

0: 96.2 FM. El Sandia.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini pak.
6: Tenang Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 101.5 FM. Elsa Anda.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: pukul 10 pagi.
1: Saatnya Bodoran Elsanda.
2: Bang, pokoknya saya tidak mau bayar.
3: Loh, kamu makan di sini ya harus bayar.
2: Ngapain saya harus bayar? Abang udah nipu saya.
3: Nipu gimana?
2: Lah ini katanya soto ayam, tapi kagak ada ayamnya sama sekali.
3: Eh mas, emangnya kalau situ beli jambu monyet, ada monyetnya?

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good!

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan sih, lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
5: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
9: 96,2 FM Elsianda, paling

Iya deh, 96,2 FM. Itu dia lagu Agapi Dangdut. Dulu dinyanyiin sama si Fahmi Sahab gitu ya, orang keturunan Arab gitu. Tapi dia asli orang Palembang ya. Fahmi Sahab itu orang Palembang. Dia kalau gak salah tuh ya kelahiran kota Palembang. Tapi dia eksisnya di Belantika Musik Dangdut tuh pas di Jakarta. Oke, Kopi Dangdut. Zaman dulunya tenar banget ya sampai sekarang. Ya teman Elsan, kembali lagi. Sebentar ya, mana nih tadi? Lupa akunya. Nah, teman Elsanda yang mau seru-seruan ya, itu asik banget. Teman Elsanda tuh bisa internetan puas dengan harga yang tetap terjangkau hanya dengan menggunakan My Telkomsel saja, ya. Nah, ini dia yang bikin seru tuh buat teman Elsanda semua. Dengan Rp50.000 saja, teman Elsanda udah bisa menikmati kuota 15 GB untuk menemani aktivitas setiap harinya. Mau scroll sosmed, streaming film, series favorit, video call, atau sekedar update status saja bareng teman, kenapa juga nggak dilakukan? Bisa banget ya. Nah, makin lengkap karena udah termasuk 300 menit nelpon ke sesama Telkomsel. Plus juga bisa dapat langganan Prime Video ya, Prime Video dan WeTV. Jadi seru banget, gak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Tuh, ya kan, kuotanya gede, harganya terjangkau. Bikin aktivitas kita tuh semakin seru bersama simpati super seru spesial di kotamu. Dapatin sekarang, aktifkan di My Telkomsel ya, atau bisa aksesnya di bintang 363 bintang 55 pagar, atau kunjungi outlet terdekat atau simpati terbaik untukmu. Itu menjadi alternatif ya, keren banget tagarnya, simpati terbaik untukmu. Tuh, keren. Yuk pakai Telkomsel aja. Kalau Lisa jujur ya, aku dari dulu pakai Telkomsel, tau gak sih? Sampai dengan sekarang nomornya aku tuh gak ganti-ganti. Udah hampir 15 tahun lebih lah ya, hampir mendekati 20 tahun nomor ini gak pernah aku ganti-ganti. Karena nyaman banget Telkomsel gitu loh, gak bisa dilawan ya kan. Oh, sinyalnya kuat, terus juga banyak bonus-bonusnya, jadi aku suka. Lagian juga ngapain ganti-ganti yang lain, udah nyaman aja sama Telkomsel tuh, keren banget tau gak sih.

0: Update hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96.2 FM.

0: 96,2 FM. Akulah cinta sejatimu. Cinta sejatinya siapa sih Lisa tuh? Ah, iya deh, aku tuh cinta sejatinya fans member Elsanda. Ya kan, mau tak absenin dulu Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliek, Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari, Mimi Ruki, Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung, Kang Sony Nokmia di Tegal Mulia Cirebon, Mimi Oza, Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor, serta Mama dan Papa Ayah yang punya warung pojok di lapangan bola benda Karang Ampel. Tuh, cintanya aku tuh kalau nyebutin member Elsanda ya, kayaknya bahagia banget nyebutin mereka tuh ya. Yang kepengen namanya disebutin tuh, bisa daftar aja sama Bang Roy atau sama Mbak Dinda gitu ya. Biar namanya diabsenin sama penyiar. Kan keren tuh namanya disenggol-senggol penyiar ya enggak sih? Beda kalau dengan yang lain tuh beda. Karena ini saingannya sedikit ya. Yang masuk-masuk yang begini ini yang saingannya tuh sedikit. Yang namanya disebut terus. Boleh dong ikutan daftar? Iya boleh, silakan ya. Silakan untuk bisa menghubungi Bang Roy atau sama Mbak Dinda ya. Untuk jadi member Elsanda. Keuntungannya apa? Namanya disebut terus. Begitu deh.
1: 96,2 FM
2: Sanda. Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
7: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: Elsa, 91,2 FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
6: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: 96,2 FM.

0: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda. Kuliah ning endi, Nok?
1: Ning Undip, Ang.
0: Oh, Universitas Diponegoro.
1: Iya, Ang.
0: Ya, pada baik kalau Ang.
1: Emang Ang kuliah ning endi?
0: Ning Unpad.
1: Aih, ya beda, Ang. Undip karo Unpad mah.
0: Ye, pada baik, Nok. Unpad kan Universitas Pangeran Diponegoro.

96,2 FM Elsanda, masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Hai teman Elsanda, hari gini kulitnya masih ada jamur. Tuh kan udah dibilangin salah obat kalau gak ilang-ilang mah. Iya teman Elsanda, tuh kalau misalkan kulitnya ada semacam jamur yang ngebandel, ya udah aku saranin pakai salep Neo Ultrasilin ya. Ini adalah obat yang mengandung zat aktif yang bisa segera menuntaskan keluhan pada kulit berupa jamur yang menempel, yang susah banget untuk dihilangkan, yang berasa panas, gatal-gatal karena mungkin salah salep kali sama ini ya, sehingga nggak tuntas-tuntas. Udah, caranya temen Elsanda itu pakainya Neo Ultrasilin saja ya, untuk mengobati infeksi jamur pada kulit. Oke, oleskan saja sebanyak 2 hingga 3 kali selama 2 hingga 4 minggu. Dan untuk penyimpanannya di bawah 30 derajat Celcius biar aman gitu ya. Carinya di mana sih? Banyak, di toko obat ada, di apotek ada.

0: Jangan aja nyarinya di rumah Lisa, gak ada ya, karena aku gak dagang. Di toko obat atau apotik tuh udah dijual ya. Silakan untuk dapatkan Neo Ultrasilin salep yang ampuh banget untuk mengatasi jamur yang menempel di kulit, apalagi di telapak tangan atau juga di sela-sela jari kaki. Gatel banget ya. Tuntaskan segera dengan Neo Ultrasilin. Selamat siang saja untuk semuanya. Bareng saya sampai tuntas nanti di jam 12-nya saja. Oke.
1: 6,5 FM.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 96,2 FM.

itu dia dari si ganteng Danang yang kita kenal. Dia adalah salah satu finalis dari audisi lagu-lagu dangdut ya. Cuman saya lupa audisi apa gitu ya, sehingga dia menjadi finalisnya. Oke deh. Soalnya Lisa gak nontonnya sampai tuntas, jadi gak tahu dia peringkat keberapa ya. Yang aku kenal dia adalah penyanyi dangdut handal. Wajahnya ganteng, agak sedikit cakil gitu ya. Emang cakil apa sih Lisa? Itu apa namanya, giginya itu agak-agak gimana gitu ya, cakil. Oh, spesifik banget sih Lisa ngasih tahu ya. Iya, tapi ganteng banget coba. Keren deh ah. Nah teman Elsanda, sekali lagi Liza ngajakin ya, untuk teman Elsanda tuh jangan sampai gak ikutan jalan santai, seru-seruan senam bareng di hari ulang tahun Kabupaten Indramayu ke-499. Diaspora Indramayu tuh ngajakin kita semua buat ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Catat tanggalnya Minggu 11 Oktober 2026 jam 5:30 pagi sampai dengan selesai di alun-alun Kabupaten Indramayu. Gak cuman itu aja, nanti kita semua tuh bakal dapet door prize kalau menang ya, kalau beruntung. Ada sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi. Kuponnya bisa diambil di radio ketemu sama Liza ya. Mbak Lisa punten minta kuponnya, boleh, nanti tak kasih gratis ya. Atau bisa langsung ke marketing Radio Elsanda di Perum Bumi Dermayu Indah BDI 1 Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu. Bisa menghubungi Ibu Siska Kartika di nomor 0817901515 atau Amat Tehlia di 0812148439.

0: 101.2 FM Asiana. Paling hebat.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Halo teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: 96,2 FM Elsanda. Tidak berasa kebersamaan saya Liza, saya telah berakhir untuk edisi hari ini di Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Elsanda, makasih minat dengarnya, makasih untuk semua-muanya. Dari kawasan Raya Sleman KM 3 Jati Barang Sliek, Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza, saya mengucapkan selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you, goodbye now, see ya, bye-bye.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: FM El Sandia Mutiara El Sandia.
8: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya, berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya, Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.
9: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: 96,2 FM Asiana paling hebat.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
3: Hai,
5: eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
8: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
7: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
8: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
7: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
8: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
1: 96,2 FM Asiana, paling

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ad-Darimi rahimahullah menulis di dalam kitab Al-Musnad, telah berkata kepada kami Yahya bin Hamad. Dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Awana dari Mughirah, dari Amir bin Syurahbil. Dia berkata, La adri nisful ilm. Ucapan, saya tidak tahu, adalah setengah dari ilmu. Asar yang berasal dari Amir bin Syurahbil rahimahullah atau yang lebih dikenal dengan Asy-Sya'bi ini sanadnya adalah sahih. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Durar An-Naqiyah karya Turki bin Musfir Al-Abdini hafizahullah. Asar ini adalah asar yang masyhur di kalangan para ulama dan penuntut ilmu karena fatwa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi sang tabi'an cerdas dan mulia ini merupakan suatu adab yang sangat penting, yaitu apabila kita ditanya oleh orang lain tentang sesuatu perkara yang kita tidak mengetahui jawabannya, maka kita menjawab, saya tidak tahu. Lantas, apa makna kalimat setengah dari ilmu di dalam asar Asy-Sya'bi tadi? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, bahwasanya termasuk dari ilmu adalah mengatakan terhadap apa yang dia tidak ketahui, saya tidak tahu. Artinya bahwa membedakan antara sesuatu yang diketahui dari sesuatu yang tidak diketahui merupakan jenis dari ilmu. Selain itu, berkata tentang hal yang dia tidak mengetahuinya merupakan jenis dari takalluf atau membebani diri di luar kemampuan. Demikian ucapan Ibnu Hajar rahimahullah. Adapun dari Yahya bin Yahya rahimahullah, beliau menafsirkan ucapan saya tidak tahu adalah setengah dari ilmu, yakni sesungguhnya ilmu itu hanyalah saya tahu dan saya tidak tahu. Maka salah satunya adalah setengah dari yang lain. Demikian dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah hendaklah kita berkata saya tidak tahu jika memang kita tidak tahu. Jika ada yang bertanya kepada kita tentang suatu perkara dan kita tidak mengetahui jawabannya, jangan sampai kita menjawab dengan penuh keberanian sedangkan jawaban tersebut jauh daripada ilmu, bahkan penuh dengan keraguan dan hanya dengan mengira-ngira saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari terus tanamkan semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, hingga akhir hayat kita. Semoga menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Elsa, 9,2 FM.

0: 96.2 FM. Elsandia.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, Aki, ya tinggali samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan? Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.

0: 2.5 FM. Elsa Anda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: Aduan.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: 96,2 FM El Sianda, paling

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, jika kita mendengar kata penakluk Konstantinopel, pasti kita teringat dengan sosok seorang khalifah muda, gagah, yang bernama Muhammad. Ya, benar sekali. Ini adalah tentang Muhammad Al-Fatih, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Muhammad Sang Penakluk. Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah dikenal sebagai salah satu sultan yang sangat semangat dalam berjihad. Bahkan di saat wafatnya pun sedang dalam perjalanan jihad. Sebagaimana yang diriwayatkan secara kuat bahwa pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau tahun 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal beliau sedang dalam kondisi sakit yang lumayan parah. Di tengah perjalanan, rasa sakitnya semakin parah dan semakin berat beliau rasakan. Sampai sang sultan pun wafat di tengah pasukannya sebelum sampai ke medan jihad pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Namun tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma. Ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Sultan Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, yaitu Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, senantiasa berbuat adil, tidak tertipu dengan harta dan dunia, serta benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Semoga Allah membalas jasa-jasa Sultan Muhammad Al-Fatih. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kondisi kematian seseorang adalah sebagaimana kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang biasa menghabiskan waktu untuk berdakwah, maka kemungkinan besar ia wafat dalam keadaan sedang berdakwah. Adapun jika seseorang biasa menghabiskan waktunya untuk berdagang, maka kemungkinan besar ia wafat dalam keadaan sedang berdagang. Dan ketika seseorang biasa menghabiskan waktu untuk berjudi atau mabuk-mabukan misalnya, maka kemungkinan besar ia akan wafat dalam keadaan sedang berjudi dan mabuk-mabukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah pendengar, inspirasi kita pada hari ini adalah jadikanlah kebiasaan hidup kita penuh dengan ibadah, sehingga kemungkinan besar kita dapat menggapai husnul khotimah ketika wafat dalam keadaan beribadah. Demikian pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Podcast Anda.
1: Sebagian dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

0: 92.2 Elsanda FM, asiknya makin asik baca paling hebat diri. Anda bergabung dengan saya di perbincangan yang spesial kesempatan siang hari ini. Di momen spesial edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Jordi Yansa sampai dengan jam 2 nanti. Kita akan berbincang-bincang kesempatan hari ini di talk show spesial tentu saja teman Elsanda. Ada dua narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini yang sudah datang di Elsanda FM tentu saja. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nanti teman Elsanda dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Adalah ada Ibu Prima Bening N, Director of Sales dan juga Marketing dari Swiss Berlin Indramayu. Selamat siang.
1: Selamat
0: Ibu.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Sehat ya Bu ya, kabar ya Bu ya?
1: Alhamdulillah, ini juga saya kaget sekali. Ini tiba-tiba kenapa saya harus in front of in here gitu ya. Biasanya saya tuh behind the scheme sih.
0: Biasanya sebenarnya. Kebetulan hari ini spesial ya berarti ya.
1: Saya juga gak tahu nih. Aduh, materinya gimana nih.
0: Kita ngobrol santai aja. Kemudian yeah. Ada event committee, ada Ahmad Tauhid. Selamat siang Mas Ahmad.
2: Selamat siang.
0: Oke, berdua jadi itu bertiga kita berdua.
2: Bertiga ya? Nih kita kebetulan bertiga. Bawa.
0: Boleh. Boleh kenalin kalian. Soalnya di sini enggak ada nih rules-nya namanya.
3: Oke. Perkenalkan nama saya Johan di FB Supervisor.
0: Johan ya?
3: Yeah.
0: Mas Johan. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar event yang akan digelar di Swiss Berlin Indramayu ya.
2: Betul.
0: Apa namanya eventnya?
2: Eventnya kita namakan Swiss Berlin Indramayu Wedding Fair 2026.
1: Oh, okay. 2026. Kayak gitu.
3: Yeah. Harus semangat ya.
0: Semangat. Oke. Okay. Bikin kegiatan ini tuh pertama kali atau sebelum sudah pernah ada tahun sebelumnya?
2: Ini kegiatan pertama kali yang kita adakan di Swiss Berlin Indramayu dan mungkin ini terbesar juga yang ada di Indramayu, sebuah event wedding expo ataupun wedding fair yang terbesar yang dilakukan di Indramayu. Dan ini merupakan sebuah wadah untuk para catin biar bisa memulai merencanakan pernikahan di satu tempat aja, nggak usah perlu mencelak sana mencelak sini gitu kan. Jadi hanya datang ke suatu tempat, datang ke Swiss Berlin Indramayu, semua vendor wedding baik dari mua dekorasi fotografi sampai peralatan seserahan itu ada semua vendornya di kita, seperti itu.
0: Oke, jadi lengkap banget ya semuanya bisa.
1: Jadi nggak usah repot-repot ya. Gitu kan kebanyakan kan kalau di Indramayu itu kan wedding bisa ngeblok jalan
0: Time-nya sekarang udah nggak boleh loh
1: ya, itu ngirit
0: udah nggak
1: ya,
0: boleh
1: ya. Indis ekonomi ya lebih tepatnya.
0: betul
1: jadi dalam rangka indis ekonomi juga maka kita bikin

0: di seluruh dari Jawa Barat atau
1: Indramayu?
0: Ujian Manja Kuning.
2: Kurang lebih ada 20 vendor terbaik yang akan hadir pada wedding fair kita kali ini.
0: Jadi intinya mereka yang di chatting-chatting yang memang punya rencana untuk pernikahan di bulan November, Desember gitu ya. Bisa. Datang pada saat event
1: untuk
0: itu
1: tahun gitu ya. Ini bisa, tahun depan bisa, yang belum jadi chatting juga bisa,
0: bisa ya?
1: Ketemu jodoh bisa.
0: Yang jelas nanti mereka bisa langsung bertanya-tanya langsung ke vendornya.
1: Iya, langsung ke vendornya.
0: Kemudian seperti apa weddingnya gitu ya.
1: Kemudian kita bisa melihat tren 2027 sih seperti apa. Kan mungkin warnanya, dekorasinya seperti apa. Yang pasti sih harus digunakan di ballroomnya kita.
2: Gedung.
0: Tapi sebenarnya gini ya, dengan datang ke sana pun akan bisa melihat nanti tempat yang bakal dijadikan sebagai tempat pernikahannya gitu ya.
1: Lebih seperti itu. Dan bisa langsung di link cantik dengan harga cantik dengan sales
3: Harga spesial pastinya.
2: Harga spesial. Ngomongin harga ini.
1: Kan indis ekonomi Mas Anta.
2: Betul.
1: Daripada di jalan perizinan segala macam ya kan, kan langsung di gedung kita aja, dari
0: adem, ya?
1: Ballroomnya kita aja.
0: Adem gitu ya. Terus kayaknya nggak pusing-pusing dimikirin, nggak perlu harus kesana kesini, tapi satu tempat
1: itu,
0: gitu.
1: Satu tempat ballroom ada, foodnya pasti harus ada, terus kemudian apa untuk parkir tahu sendiri ya, basement udah bisa mengcover berapa mobil, depan juga kita bisa cover, jadi tidak perlu harus banyak satu tempat
0: semuanya sudah. Kayaknya pas banget buat mereka yang sekarang memang lagi nggak mau pusing-pusing cari-cari berbagai macam vendor-vendor gitu, gitu dekor gitu, jadi satu gitu ya, ya tertempat udah semuanya bisa kumpul di sana
1: pasti dengan harga yang sangat spesial.
0: Kalau ada paketan khusus ya pasti
1: khusus ada,
3: pasti
1: ada,
3: dong
1: ada.
3: Apa,
0: bisa kasih bocoran nggak sih hari ini?
1: Kalau saya bocorannya adalah pakai red aja kalau saya, saya bapak hitung ya kalau saya mah dimulai dari 150.000
2: 150.000 perpeks
0: ya,
1: perpeks
0: minimal, udah minimal nggak sih
1: kita minimalnya itu kita di 100 pack sebenarnya sih minimalnya. Tapi kan sekarang kan kayak Gen Z, Gen Z itu kan aku pengennya
2: intimate
1: gitu-gitu 50 orang.
0: Itu bisa. Tapi enggak 150.000 atau beda lagi?
1: Rate-nya masih sama, cuma jumlah pack-nya beda.
0: Aman ya berarti ya sebenarnya.
2: Aman. Yang kita tawarkan dari 150.000 ini ada pertama udah bisa dapat gedung. Terus gedungnya full AC. Kalau misalnya di gedung lain mungkin belum include sama AC ya. Terus kedua udah dapat catering 150.000 itu.
3: Makanannya.
2: Terus dapat
0: makanannya ya udah pasti.
2: Dapat free kamar pengantin.
0: Oh, udah satu kamar pengantin.
3: Betul.
2: Ya, betul.
0: Oke.
2: Terus dapat meja sama kursi juga untuk
1: jadi enggak perlu nyewa-nyewa lagi, biasanya kan gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau di rumah ya tenda, ya kursi, ya blower, ya AC ya kan.
0: Tapi ini standing party atau enggak? Standing party bukan?
1: Standing party, moron table,
0: bisa ya?
1: Standing party, everything is fine.
2: Terus juga dapat sound system standar sama lighting standar yang ada di ruangan. Gitu, sama terakhir free parkir gitu. Jadi enggak usah bayar.
0: Kayaknya menarik banget nih ya. Jadi buat teman-teman Lestari yang punya ancang-ancang kira-kira ada rencana gitu ya, mau menikah di akhir tahun,
1: awal tahun,
0: tahun depannya lagi boleh.
1: Atau yang belum punya
0: jodoh
1: pasangan, ya siapa tahu datang ke wedding fair ketemu
0: Oke. Bu Bening, kita tahan dulu informasinya. Kita masih banyak sekali ngobrol-ngobrol seputar yang diadakan oleh Swiss Billionaire Hotel Indramayu tentang wedding fair 2026 ini ya. Tetap bergabung di 96.2 Elsada FM, masih makin asik kebaca paling hebat je.
4: We are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
7: So yummy gelas.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempurannya crunchy! Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

0: Ya, 96,2 Elsa Anda FM masih kemakin nasi kebacaan paling abadi. Masih bersama saya Jordi Ansa dan ada tiga narasumber kita dari Swiss Billion Indramayu. Mas ada Ibu Bening, kemudian juga ada Mas Ahmad ya. Mas Johan juga sudah ada di studio saat ini ya. Kalau untuk ini peserta yang datang itu diundang atau terbuka untuk umum?
1: Diundang apa ada
0: undangan? Ada undangan nggak sih?
2: Untuk peserta, jadi kita untuk wedding fair ini terbuka untuk umum siapapun dan dari manapun.
0: Itu boleh ya semuanya
2: boleh,
0: datang ya?
2: Boleh. Majalengka, Cirebon, Kuningan, Subang bahkan, dan khususnya untuk warga Indramayu ya tentunya, itu bisa semuanya datang, bawa pacar, bawa keluarga, bawa calon nantu. Nah, semuanya itu bisa datang.
1: Juga boleh.
2: Ke wedding fair 2026 ini.
0: Sebenarnya apa sih alasan khusus bagi Swiss Billion Indramayu ngadain event ini gitu? Ada aneh nggak sih?
2: Oke.
0: Kenapa gitu?
2: Alasan khususnya jadi karena kita juga ini mengambil tema ya, pada wedding fair 2026 ini kita mengambil tema ngejalin tresna, ngelestariakan budaya Dermayu. Jadi kita pengen menyatukan gitu kan budaya yang ada di Indramayu, terutama khususnya budaya di dalam pernikahan ya, bidang pernikahan ataupun budaya-budaya yang erat kaitannya dengan hajatan seperti itu. Mungkin kalau misalnya di sini kan ada namanya rosulan, kemudian juga ada namanya hitanan biasa ya untuk
0: hitanan.
2: pesta juga, terus juga selain itu ada wedding tentunya, dan ini pastikan ada beberapa budaya-budaya yang erat kaitannya dengan hal-hal demikian.
0: Iya, ngobrol tadi wedding, ada yang hitanan. Kalau hitanan boleh nggak sih, Mas?
1: Bisa banget.
0: Bisa ya sebenarnya ya. Jadi nggak harus. Jadi nggak harus yang namanya pernikahan di sana ya. Hajatan apapun itu bisa.
1: Hajatan.
2: Engagement juga bisa.
1: Tunangan
2: atau kayak misalnya dinner pun juga bisa.
3: Dinner mau cuma 10 orang juga bisa.
0: Bisa ya?
2: Pasti. Atau nih honeymoon-nya aja.
1: Honeymoon-nya aja.
0: Kamarnya udah disiapin semuanya gitu, spesial gitu ya. Kalau misalnya dia nikahnya di sana sekali ya honeymoon di sana bisa banget ya berarti ya?
1: Bisa banget.
0: Satu paket gitu ya. Luar biasa.
1: Ngomong-ngomong soal honeymoon package, nanti kita kalau misalkan deal di tanggal itu, kemudian istilahnya deal itu kan berarti confirm ya.
0: Macam-macam.
1: Nanti kita juga ada lucky draw ya, gimana?
3: Betul, iya nih.
0: Oh lucky draw? Gimana?
3: Gak cuma harganya yang murah 150.000 ya.
0: Perfect ya.
3: Nah, tapi nanti kita tuh juga punya hadiah, punya berkesempatan untuk mendapatkan cincin.
1: Berlian. Sponsorshipnya cukup lumayan.
3: Jadi dapat tuh dapat kesempatan dapat cincin berlian, dapat paket honeymoon juga ya.
2: Totalnya berapa itu, Mas
3: Yohan? Total hadiahnya itu bisa mencapai di
0: 33 juta.
1: Di tempat,
0: kalau confirm, deal di tempat, di confirm, mungkin pakai DP gitu ya misalnya gitu ya. Itu mereka akan punya kesempatan untuk diundi, dapatkan berlian itu.
3: Betul.
0: Luar biasa, seru banget ya berarti.
1: Udah masuknya gratis. Melihat pertunjukan-pertunjukan para vendor-vendor itu kan ya namanya vendor wedding itu kan
0: pasti lebih wah-wah gitu ya.
1: Kemudian ada tren apa nih tahun depan, ada talk show-nya juga tentang persiapan pernikahan.
0: Betul.
1: Bagaimana tren tahun depan, terus bagaimana apa melihat budaya-budaya Indramayu seperti itu kan otomatis asik ya. Terus kemudian pas juga dengan di minggu-minggu
0: Hari jadi Indramayu 499 ya. Kalau dari tadi 20 plus vendor yang akan hadir, bisa di-spill enggak sih vendornya apa aja? Bisa ya yang dengerin nih, saya punya keinginan punya pada saat nikah nanti pakai vendornya ini gitu loh.
2: Boleh. Kita akan spill sedikit kali ya.
0: Iya, boleh.
1: Teman-teman. Ayo dong,
2: biar degan. gitu. Ada untuk vendornya yang dari Indramayu ya. Ada vendor Mua Sandra Gali. Terus ada juga Akare Decoration.
0: Akare.
2: Ada juga dari Aini Gria Pengantin.
1: Tunggu bersama.
2: Terus ada dari Putri Diva Decoration. Ada Aris. Ada Aris Decoration. Terus
1: yang paling gede juga di Indramayu, jangan lupa Fajar.
0: Oh, Fajar. Oh, ada di sana juga nanti.
2: Betul dong. Fajar nanti akan mengubah burung kita.
1: Dan sound system jangan lupa. Ya. Yeah. Kremeki sound system.
2: Kremeki manajemen. Nah,
0: jadi pokoknya jadi penyebutan terbaik di Indramayu pasti bakal ikut ya, nimbrung ya, di sana, luar biasa. Ini ya kesempatan buat teman-teman yang di rumah yang kebetulan pengen punya planning tahun depan atau bulan depan bahkan gitu ya. Hah, kayaknya pas banget ya langsung ya. Datang langsung deal-dealan sama vendornya gitu ya, deal-dealan sama Sweet Belly ini.
1: Jangan lupa dengan salesnya. Di sebelah pojok ada salesnya.
0: Oh gitu. Udah langsung ya.
1: Jadi langsung tembak aja walaupun enggak kelihatan.
3: Lagi ngumpet ya.
0: Kalau soal makan bisa request enggak sih?
1: Oh pasti.
0: Cateringnya, catering coba. Jadi paket-paket yang 150.000 itu yang apa nih?
3: Iya, untuk makanan itu yang pasti nanti akan banyak pilihannya ya. Jadi dari appetizer, makanan pembuka ya, kemudian apa namanya untuk main course-nya, dessert itu pasti kita siapkan yang paling bagus.
1: Yang cocok sesuai sama dengan temanya.
2: Betul. Bisa food test juga ya, Mas ya?
3: Bisa, pasti. Jadi sebelum acara tuh biar yakin dulu, wah nanti tamu-tamuku biar rasanya
0: cocok nggak gitu ya,
3: enak nih.
0: Oke, putes dulu ya, luar biasa. Jadi ini tempatnya sudah keren, makanannya juga enak gitu ya, suasananya juga luar biasa, hadiahnya luar biasa. Jadi satu dibungkus dalam kemasan wedding fairnya Swiss Belle ini ramai kita.
1: Ramai 226.
0: Oke, kita balik lagi tetap di 96,2 Elsan FM. Masih nggak makin nasi kebanyakan paling hebat J.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
10: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
0: Sudah 25 menit lepas dari jam 1 siang, masih di obrolan spesial talk show bersama teman-teman dari Space Bell Indramayu. Masih ada Ibu Bening yang sudah hadir di studio di kesempatan hari ini di Radio Sanda FM ya. Oke, okay, Wedding Fans 2026 dari Swiss Berlin Indramayu menghadirkan vendor-vendor terbaik di Indramayu. Hampir 20 lebih vendor terbaik yang akan memberikan sesuatu yang berbeda di event yang akan berlangsung tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2026. Jadi buat kamu, teman-teman Anda yang betul punya planning merencanakan hajatan apapun bentuknya maupun hitanan, wedding dan sebagainya, bisa langsung datang tanggal 17-18 Oktober 2026 di Swiss Berlin Indramayu. Kalau jamnya mulai jam berapa sampai jam berapa acaranya?
2: Oke. Untuk jamnya ya, kita ya akan mulai dari jam 9 pagi.
0: 9 pagi sampai
2: jam 9 malam.
0: 9 malam.
2: Betul. Dan untuk acaranya ini enggak cuma pameran aja. Kita ada talk show, kemudian juga ada pagelaran dari setiap vendor. Nanti akan menampilkan fashion show terbaik busana dari masing-masing vendor. Kemudian juga kita mengundang beberapa komunitas semua untuk ikut hadir di acara pagelaran tersebut. Jadi bakalan ramai banget. Dan kalau misalnya mau lihat pagelarannya, bisa nanti datang langsung ke acara Wedding Fair Swiss Berlin Indramayu 2026.
0: Gak perlu pakai regis lagi ya, langsung datang aja ya.
1: Free
0: ya.
2: Nanti pagelarannya ada di setiap hari, di 17 ada dan di 18 juga ada.
0: Nanti takut kalau free kayak gitu penuh gimana? Aman ya?
1: Oh, aman. Ballroom Swiss Berlin itu sampai 1.500.
0: Luar biasa. Jadi sangat aman gitu ya. Oke, disip kalau gitu. Selain event wedding fair yang akan berlangsung di tanggal 17-18, ini kan mau menjelang akhir tahun nih. Ada event apa lagi sih yang mau direncanakan oleh Swiss Berlin Indramayu? Boleh di spill dong, silakan.
3: Ini yang enggak kalah seru ya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Ini kita akan ada buat ini sih sebenarnya lebih ke orang-orang yang ingin menikmati malam pergantian tahun.
0: Oh, malam tahun baru. Yeah. Oke. Okay.
3: Kita akan ada tema itu Wild After Dark.
1: Liar guys.
3: Iya. Yeah. Jadi temanya itu nanti lebih ke safari-safari gitu ya, Mas Apa ya?
2: Nah, gini kayaknya bakal jadi
1: hutan belantara bukan sih?
2: New Year's pertama yang
0: itu tempatnya di ballroom juga atau tempatnya di mana? Di ballroom juga. Oh, berarti disulap menjadi tempat yang luar biasa nanti ya. Oke.
1: Tidak terlupakan
2: lah. Jarang-jarang ada safari naik ya di Indramayu ya. Ya mungkin kalau sekarang di toang-toang gitu ya. Kalau sekarang kita konsepnya
1: acara bahasa apa?
2: Jadi konsepnya bakalan ada sebuah apa ya, perayaan pergantian tahun baru dengan konsep safari naik seperti itu.
0: Tapi di sebuah tempat ballroom.
1: Betul. Aja di dalam lah, kita mencarinya aman.
3: Yang aman.
1: Takut hujan.
0: Takut hujan ya, benar ya.
1: Takut hujan. Gitu. Terus apa lebihnya sama tahun lalu sih, Yohanes?
3: Oke. Okay. Kalau yang
0: perasaan kemarin juga tahun kemarin ada kan ya?
3: Iya, pasti. Ada. Kalau tahun kemarin ya bedanya ya. Kalau tahun kemarin itu kan karnaval ya temanya.
2: Karnaval.
3: Itu kan kayak ya di mana-mana kita bisa dapet lah karnaval.
0: Oke. Okay. Coba sekarang kita bikin yang beda gitu ya.
3: Betul, yang beda. Jadi kita masuk ke ballroom itu sudah masuk ke hutan belantara seperti itu ya.
1: Wow.
3: Ya, itu.
0: Kok bisa ya?
3: Iya.
0: Maksudnya gini. Idenya tuh luar biasa gitu ya. Kayak bikin sesuatu yang berbeda yang belum pernah ada. Tempatnya jadi bikin ballroom gitu ya, tempatnya bikin hutan kayak gitu ya, gitu ya. Itu ada binatangnya nggak sih sebenarnya?
1: Ada juga. Yang penting kan kita aman. Oke gitu, biar ditunggu-tunggu. Kalau B aja mah nggak ditunggu-tunggu.
0: Tapi mereka yang masuk itu nanti akan ada tiket khusus pendaftaran registrasi
1: atau apa? Tapi aku masih spill-spill aja ya.
0: Iya boleh, nggak apa-apa, spill-spill aja.
1: Nggak dulu.
2: Dan, pokoknya kalau misalnya penasaran dengan nanti seperti apa untuk dan harganya dan detail acaranya, bisa langsung pantengin di Instagram Swiss Berlin Indramayu.
0: Oke. Jangan lupa ya.
1: Ditunggu dari klik-klik
0: gitu. Iya. Jadi jangan lupa ya. Kalau belum apa namanya? Follow aja.
1: Coba di-follow ini, ngomong
0: follow.
2: Okay. Jangan lupa follow Instagram Swiss Berlin Indramayu.
0: Iya. Biar tahu nanti informasi buat terupdate-nya dari Swiss Berlin Indramayu ya.
1: Oke. Okay. Itu spesialnya apa? Coba aku tuh kok pengen jadi gue yang nanya sih.
0: Tadi disebut spesial beda, apa ya? Spesialnya apa gitu?
1: Bedanya apa coba?
3: Spesialnya. Baik. Selain karena nanti dekorasinya kita akan hutan-hutan gitu ya. Wild gitu kan. Makanannya juga akan kita sesuaikan.
0: Makanan hutan berarti?
1: Makanan.
0: Makanan apa makanannya? makanan spesial tahun baru.
2: Iya. Itu.
3: Oke, spesial tahun baru.
2: Dan di samping itu, yang lebih gongnya lagi, ini gongnya lagi, kita akan datangkan bintang tamu. Ini wah, pasti semua
0: pasti seru.
2: Se-Ciayu Maja Kuning bahkan Jawa Barat kayaknya tahu ya, tahu sosok
0: boleh,
2: ini.
0: Boleh sebut atau enggak sebut?
2: Nanti
0: kita penasaran dulu.
2: Secret dulu.
0: Penasaran dulu ya.
2: Kita akan datangkan bintang tamu yang tentunya ini pasti akan banyak orang yang tahu juga Ciayu Maja Kuning bahkan Jawa Barat ya.
1: Atau mau begini kuis, bikinin kuis.
2: Bikin kuis.
0: Kira-kira siapa? Coba. Kasih clue deh, huruf-huruf pertamanya apa?
3: Kasih clue.
2: Dia, huruf pertamanya
0: dia penyanyi atau apa?
2: Penyanyi.
0: Oke, okay, penyanyi. Laki atau perempuan?
1: Biar maksudnya biar ada yeah. pertanyaan.
2: Penyanyi. Kemudian
0: benar-benar ya.
3: Terkenal di
2: Ciayu Maja Kuning. Jawa Barat.
0: Ciayu Maja Kuning doang berarti terkenalnya.
3: Iya, Maja Kuning bahkan sekarang mulai ke Jawa Barat ya semuanya. Iya.
0: Oke.
1: Datang juga sebenarnya ke okay. daerah asal saya.
0: Oh. Oke. Okay. Tadi berarti sebutin penyanyi. Sudah terkenal di hampir sudah ke Jawa Barat.
1: Yes.
0: Laki perempuan?
2: Perempuan
0: berarti cantik ya kalau perempuan ya.
1: Mesti
0: saya
1: ya.
0: Dia sudah punya single?
2: Banyak.
0: Punya album? Album?
2: Album?
3: Ada
1: banyak.
3: Ada ya?
1: Apa sih? Ada enggak?
2: Single.
0: Albumnya
1: ada.
0: Ada.
1: Penggemarnya.
2: Ada.
0: Ada juga?
2: Ada juga.
0: Dia masih single atau udah punya?
2: Udah berkeluarga.
0: Sudah berkeluarga juga. Boleh dong langsung aja. Siapa?
11: Komplit.
3: Udah punya semua ya.
2: Betul.
0: Jadi siapa kira-kira ya?
1: Kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM aja ya, Mas Wirya.
0: Belum clue-nya, itu hurufnya apa depan?
2: Huruf depannya itu D.
0: D.
2: Iya.
3: D. Ayo.
0: Siapa ya?
2: Oke, itu nanti teman-teman kalau misalnya oh siapa nih bertanya-tanya boleh langsung kepoin Instagram kita biar nanti kita spill langsung fotonya.
3: Spill, iya.
2: Gestar kita yang akan menghibur kita pada pergantian tahun di 2027 nanti.
0: Makin penasaran kelihatannya yang di rumah nih.
3: Follow dulu.
0: Oke, kita tahan lagi informasinya ya. Tetap bergabung di 96,2 Elsan FM. Masih ngobrol-ngobrol seputar Wedding Fans 2026 di Swiss Berlin. Indra Mayu.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2-3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah ada.
13: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
14: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.
16: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
17: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
16: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
17: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
16: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
17: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
16: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
11: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
17: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
18: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Talk show spesial bersama Swiss Berlin Indramayu. Kita ngebahas tentang event yang berlangsung di tanggal 17-18 Oktober 2026. Ada Wedding Fair 2026. Masih ada Ibu Bening dan tim yang akan kita ajak ngobrol seputar Wedding Fair 2026 dan juga kegiatan lagi yang akan berlangsung di akhir tahun nanti. Di spill sedikit ya tentang event yang akan berlangsung. Luar biasa. Ini event yang belum pernah ada di pergantian tahun, tentu jadi Swiss Berlin Indramayu ya. Tanggal 17-18 Oktober 2026 tentu menjadi sebuah tempat yang luar biasa bagi teman Elsa Anda untuk datang ke satu tempat, kemudian bisa melihat dan juga menyaksikan pagelaran yang dihadirkan berbagai macam vendor terbaik di Indramayu maupun di Ciayu Maja Kuning. Dan juga tentu ada yang spesial apabila Anda deal di sana gitu ya. Punya kesempatan untuk mendapatkan satu pasang cincin berlian plus honeymoon dengan total hadiah 30 juta rupiah. Luar biasa ya. Oke, kalau target sendiri dari Swiss Berlin Indramayu untuk kegiatan 17-18 ini apa sih targetnya?
1: Waduh, kalau target harus ada nominal.
0: Nah, target. Aja, targetnya gimana? Target gimana?
1: Budaya apa?
2: Untuk targetnya, yang pertama butuh agar masyarakat Indramayu tahu dulu untuk gedung yang ada di Swiss Berlin Indramayu itu seperti apa.
0: Itu betul.
1: Yes, itu nge-brand wash lebih susah.
0: Betul, betul.
1: Nge-brand wash lebih
0: gimana caranya orang datang untuk kesana biar bisa langsung lihat ballroom ya. Oke.
2: Lihat, merasakan gimana sejuknya AC gitu kan. Yeah. Ketika daripada apa mengadakan panas gitu kan,
0: makan blower
2: dan sebagainya.
0: Ya, betul, betul,
1: betul.
2: Langsung datang ke gedung kita, merasakan ambience seperti apa, dan semoga ya harapannya masyarakat Indramayu tertarik untuk mengadakan suatu event di gedung Swiss Berlin Indramayu.
0: Ada rasa kebanggaan tersendiri mungkin bagi mereka yang punya apa deh kan dia tempatnya yang
1: sebenarnya
0: keren.
1: Sebenarnya sih bukan merubah budaya itu sebenarnya bukan.
0: Bukan ya?
1: Tapi menambah variasi.
0: Oke. Okay.
1: Tidak menutup kemungkinan atau kita akan mengubah suatu nge-brand suatu budaya daerah sehingga ayo di gedung semua ataupun jangan di rumah, atau sebenarnya kita adalah untuk menambah variasi dan aneka. Maksudnya ini loh ada kebudayaan baru.
0: Ada pilihan tempat
1: ada pilihan
0: yang
1: baru.
0: Oke.
1: Okay. Yang lebih lebih solutif untuk apa? Kan sekarang industri ekonomi, kemudian ada Gen Z yang tidak mau menikah karena ada banyak biaya segala macam. Itu mungkin salah satu jadi jawaban yaitu Wedding Fair 2026 di Swiss Berlin Indramayu 17-18
0: banyak sekarang Gen Z memang ngerasa apa ya? Pak tadi intimate tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau di tempat umum mungkin dalam artian gini ya, tempat misalnya di lahan, di jalan itu kan enggak mungkin bisa tercapai hal seperti itu ya. Tapi di sebuah gedung, ruangan itu pasti akan bisa gitu ya.
1: Oke. Bukan apa namanya merubah gitu sih, sebenarnya menambah variasi aja. Biar banyak pilihan kan otomatis apa namanya? Membantu program pemerintah juga ya.
0: Kalau selama ini sudah banyak yang pakai ballroom untuk di wedding?
1: Sudah, sudah. Kita per bulan minimal itu di 2 kali event.
0: 2 kali event?
1: Ya, untuk yang khususnya untuk wedding ya.
0: Oke, okay. Semoga dengan event ini tentu saja akan menambah
1: minimal,
0: karena
1: minimal
0: tuh
1: ya.
0: Ini orang tahu, ballroomnya kok keren banget.
1: Ada,
0: gitu.
1: Kemarin saya main ke dekorasi, salah satu mua ataupun dekorasi, vendor dekorasi. Ternyata letak Swiss Bell aja belum tahu.
0: Oke.
1: Itu dia, maka di mana Swiss Bell Indramayu?
0: Tempatnya di mana?
3: untuk Swiss Bell yang pasti itu di yang terkenal dulu ya, Indramayu Kota yang terkenal.
1: Imkot
3: ya kalau bahasa
0: Imkot. Ya. Mungkin paling gampang di dekat MM kali, maksudnya TPM kali ya.
3: Betul.
0: Itu penting banget ya. Karena kan kalau rumah sakit pasti tahu semua tuh. Rumah sakit. Itu sebelah.
1: Kalau kita ngeliat dari apa ya? Dari Kecamatan Indramayu itu ada berapa? 30-an lebih ya?
3: Ya, banyak
0: kecamatan. Iya, 31 kecamatan.
1: 31 ya kan, dari mulai dari Haur Gelis, semua Losarang. Semuanya itu sebenarnya mempunyai potensi yang cukup luar biasa.
0: Sebenarnya Indramayu itu paling-paling luar biasa sebenarnya. Wilayah barat ya.
1: Iya, kayak gitu. Sebenarnya banyak orkai sebenarnya. Yeah. Orang have kalau orang bilang
0: betul,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu. Cuman knowledge-nya mungkin karena mungkin dari Swissbel Indramayu kurang nge-touch ke masyarakat.
0: Atau mungkin gini, kalau orang Indramayu Barat ya, sebagian itu kan masih mereka masih di bawah, dalam artian dia kaya, orang kaya, tapi dia kaya ke sawah gitu kan. Akhirnya untuk bisa terhubung dengan Swiss Bell itu kan susah tuh. Enggak ada penjembatan nih gitu
1: istilahnya gitu kan. Kami kan mengadakan wedding fair ini biar yang dari muaknya sebelah sana.
0: Oke. Okay.
1: Dari Gelis lah atau mana berkumpul di gedung kami atau di hotel kami, di venue kami, di ballroom kami lebih tepatnya. Terus mereka mengundang ini loh di tempat ini seperti itu. Sebenarnya enggak cuma dengan capin-capinnya saja, yang belum punya calon pun bisa kunjungan ke atau bisa datang ke pameran ini, ke wedding fair ini dengan gratis, melihat dekorasi, melihat mua, segala macam brand apa ada pagelaran juga gitu.
3: Saya teman aja kalau itu. bukan panitia dari situ datang tuh.
1: Ada mbak-mbaknya
3: soalnya.
0: Cari jodoh, cari jodoh. Tapi kalau selama ini pernahnya sih pihak di Swiss Bell kerjasama sama vendor-vendor, sama mua, sama dekor gitu di Indramayu. Kerjasama dalam arti ini punya list untuk fresh listnya dari ballroom ya, ada ya?
1: Ada
0: ya. Selama ini sudah ada berarti.
1: Sudah ada.
0: Oke.
1: Sudah ada. Jadi kita akan lebih mengembangkan buat diri kita sendiri atau dari Swiss Bell Indramayu. Atau kita bisa mengembangkan dari potensi-potensi setiap kecamatan, setiap semua daerah untuk lebih. Jadi tadi di awal disebutkan adalah sebagai tempat ataupun wadah.
0: Iya, ya. Karena kan mungkin bisa jadi pengajuan pada saat kecatin gitu ya.
1: Yes.
0: Kayak pakai vendor ini, pakai mua ini, ini loh bisa pakai cuma berapa orang pun bisa gitu misalnya. Itu kan jarang-jarang yang seperti itu gitu kan, gitu tempatnya. Oke.
1: Jadi gak murni. Jadi serius nih gue.
0: Nggak apa-apa.
1: Oke.
0: Kan serius kita.
1: Jadi, jadi kalau wedding selain nggak murni bisnis juga sebenarnya itu. Kita juga bisnis, kemudian kita ada budaya juga, ya kan sosial juga. Kan otomatis semua dan new decoration yang buat bersama itu kan adalah salah satu bentuk dari UMKM ya, tempatnya seperti itu. Jadi itu bentuk awal kayak disebutkan sama si Markom saya yang ganteng ini ya, asli Indramayu dia, Wong Reang tempatnya ya. Itu tuh wadah dan kemudian ada temanya apa? Ata, jangan kaku nanti kalau ngomong dengan bahasa Indramayu.
0: Temanya
2: itu
0: tadi bahasa Jawa apa?
2: Tresna. Lestari akan budaya.
0: Ngejalin tresna, ngelestariakan budaya Indramayu.
1: Joyo
0: iya.
3: Cowok.
0: Baik kalau gitu, Bu Bening kita tahan lagi informasinya Bu Bening ya. Kita punya satu sesi terakhir sampai ke jam 2 nanti. Tetap bergabung di sini Talkshow Spesial bersama Swiss Bell Indramayu di event Wedding Fair 2026.
19: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
20: Hai semua.
19: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
20: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
21: Emang bedanya apa?
20: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
20: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
21: Hah?
20: Apalagi sekarang ekstra 20%.
21: Ekstra 20%?
20: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
21: Wah, thanks Ariel.
20: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
21: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
20: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
20: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Sudah 46 menit lepas dari jam 1 siang, masih di Talk Show Special dan juga podcast kita bersama tim dari Swiss Berlin Indramayu. Masih di studio saat ini adalah Ibu Bening dan juga ada Mas Ahmad Tauhid, event committee dari Swiss Berlin Indramayu ya. Kita ke sesi terakhir mungkin sebelum berakhir untuk yang event tahun baru. Oke, boleh di-spill lagi dong apa saja yang bisa didapatkan setiap pengunjung yang datang ke Swiss Berlin Indramayu. Silakan Mas Johan mungkin.
1: Oke. Untuk event tahun baru ya. Ya. Yang pasti kita konsepnya akan menjadi salah satu yang berbeda ya. Nah, ya kapan sih kita biasanya kan kalau tahun baru itu kan cuma kayak countdown aja di rumah.
0: Countdown ya, betul. Atau paling populer karnaval ya.
1: Paling masuk karnaval. Nah, sekarang kita akan hadirkan dengan temanya White After Dark. Nah, jadi temanya memang berbeda ya. Nanti untuk acara-acaranya pasti kita akan buatkan yang acaranya spesial dari mulai entertainment-nya. Kemudian konsep acara, kemudian nanti pasti akan kita buatkan, apalagi tadi ada guest star-nya ya Mas Atta ya. Guest star yang sangat spesial tadi, sudah ada yang menebak mungkin siapa?
0: Ada di situ, ada yang nebak enggak di sana? D-nya tuh apa ya?
1: Iya. Nah, kalau yang penasaran nanti bolehlah pantengin ya Instagram-nya Swiss Berlin Indramayu, nanti kita akan spill-spill di Instagram-nya itu. Betul ya Mas Atta ya?
0: Oke, luar biasa ya. Dan kita punya 15 menit untuk closing statement dari masing-masing ya. Ke Mas Ahmad Tauhid. Terlebih dahulu Mas Ahmad Tauhid, tadi sudah diinfokan bahwa event wedding fair tanggal 17-18 Oktober 2026 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam bakal ada pagelar-pagelar dari pertunjukan oleh masing-masing vendor terbaiknya gitu ya. Jadi untuk chatting yang datang, kemudian masyarakat yang datang ke sana, peserta yang datang ke sana itu bisa langsung deal-dealan juga ya. Bisa tanya-tanya langsung ya. Bisa juga mungkin ngobrol-ngobrol tentang konsep pernikahannya. Itu bisa enggak Mas di sana, Mas?
2: Betul, bisa banget. Nanti bisa saling bertukar konsep. Mungkin ada yang wishlist-nya konsep seperti apa itu bisa.
0: Iya, dia punya keinginan gitu ya. Jadi ngobrol dulu gitu ya.
2: Sunda atau adat Jawa ataupun aku maunya yang modern aja deh gitu. Itu bisa dikonsultasikan langsung kepada vendor-vendor terbaik kita gitu. Tentunya ada harga spesial juga dari masing-masing vendor daripada dealing di tanggal lain selain di wedding fair itu tentunya diskonnya berbeda. Mending di link dan datang di acara wedding fair 2026 tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026 di Swiss Berlin Indramayu, dan itu pasti bakalan dapat potongan-potongan harga ya, gitu dari vendor-vendor tertentu.
3: Dapat lucky draw.
1: Betul, lucky draw-nya itu yang sangat menarik ya, totalnya di 30 juta
2: rupiah.
1: Terdiri dari kapan lagi kita mau nikah enggak usah beli cincin. Betul ya. Sudah dapat cincin berlian lagi.
0: Bonus cincin berlian kali ya.
3: Iya,
0: benar.
3: Boleh aku sebutin boleh?
0: Apa sih?
3: Passion jewelry.
0: Oh,
3: you know that?
0: Iya. Nah, keren banget berarti kalau gitu ya. Oke. Jadi di deal di tanggal itu tentu punya keuntungan tersendiri ya bagi para chatin. Sudah ada di harganya, ada diskon. Udah pasti ya. Enggak, bener pasti kan?
3: Pasti dong.
0: Iya.
3: Iya, dong, beda.
0: Beda ya. Pada sudah keluar dari gedung beda kayaknya harganya gitu.
3: Iya, beda.
0: Jadi deal dalam
3: jadi
0: gedung.
3: Aja.
2: Hanya 2 hari diskonnya berlaku.
0: Dua hari itu aja gitu ya. Deal-dealan di situ tentunya pasti akan diskonnya banyak banget plus punya kesempatan untuk dapatin tadi cincin berlian. Totalnya 30
3: berlian
0: juta rupiah.
3: Dan honeymoon ke Banjul.
1: Dan yang pasti sudah tidak repot ya.
0: Benar.
1: Dapat semuanya.
0: Zaman sekarang itu orang tuh mulai apa ya? Malas repot-repot itu.
3: Ya. Pengennya langsung di
0: satu
3: ada,
0: tempat
3: ada
0: gitu
3: WO
0: ya.
3: Ada
0: WO-nya juga. Pasti udah ada WO-nya pasti gitu ya. Oh, semua satu paket lah ya. Belum lagi gini, biasanya kalau sewa-sewa gedung itu kan bayar ya sendiri ya, terpisah. Kalau satu paket kan?
3: Itu satu
0: dia udah pesen yang pack 150.000
3: iya,
0: itu,
3: iya.
0: Itu udah satu paket semuanya. Itu gedungnya. Sewa ruangannya, bahkan dapat apa itu namanya?
3: Kamar
0: pengantin. Luar biasa itu sebenarnya. Jadi kapan lagi coba waktu yang tepat untuk menikah ya? Kalau bisa tahun ini.
3: Tanggalnya dulu. Kalau pasangan nanti urusan Tuhan.
0: Ya.
1: Kita bantu carikan aja gimana?
0: Ada yang ngomong ya, saya mau menikah gitu ya. Tahu tanggalnya dulu.
3: Tanggalnya dulu.
0: Ya, pasangan belum ada gitu.
1: Pasangan tolong carikan.
0: Nah, carikan. Kali aja pas di situ ketemu jodohnya. gitu ya. Sekarang ini mah banyak banget ya orang itu udah genzi-genzi ini luar biasa loh. Konsep-konsep pernikahan mereka itu udah bervariatif banget ya. Mungkin dengan hadir di sana punya lagi tambahan nanti ide-idenya di gitu ya.
3: Di ballroom kita. Terus kemudian sorenya udah ngopi. Tetap di hotel kita juga di Susbelin drama yang ngaros kafe ya.
0: Iya, jadi enggak capek gitu ya. Enggak capek. Biasanya kalau di rumah beres-beres lagi. Berapa hari beres-beresnya?
1: Biar kita aja yang bersih-bersih.
0: Hamin 3 itu hamin 5 kadang itu udah beres-beres itu. Luar biasa. Pasang-pasang tenda. Capeknya luar biasa.
3: Selamatan juga kita terima.
0: Selamatan ya bisa ya.
3: Selamatan kita terima. Kemarin kita terakhir siraman ya.
0: Pada siraman. Oh, siraman yang ini ya. Si siapa namanya yang di ballroom itu ya?
3: Di ballroom kita ada siraman juga kayak gitu. Kita bisa memfasilitasi semua kebudayaan semua bisa.
0: Oke. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu seperti ini. Jadi
3: belum tahu
0: sebenarnya. Kalau tahu pasti daripada pusing-pusing gitu ya. Tempatnya bagus, ruangannya juga enak, ngapain jauh-jauh gitu ya. Susbelin Ramayu aja. Oke, terakhir kita closing statement dari masing-masing. Silakan Mas Johan mungkin untuk kegiatan event Wedding Fair 2026 dari Susbelin Indramayu. Silakan.
1: Yang pasti kalau saya pasti highlightnya enggak repot. Biar kita aja yang repot enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Ya. Dengan harga yang segitu ya Rp150.000 saja per pax. Kita akan siapkan semuanya dari mulai gedungnya, cateringnya, kemudian parkir segala macam itu kita sudah siapkan.
0: Betul.
3: Punya mobil.
0: Benar.
3: Mobil udah bukan barang mewah lagi kayaknya.
0: Betul ini, sekarang ya. Jadi kalau udah free parkir udah enak tuh. Udah pusing ya.
3: Iya. Okay. Jadi kalau yang baru ngedrive.
0: Perlu lahan yang sangat luas ya.
3: Mau stop, aku punya mobil baru, baju udah nyetir kondangan. Pakai dress, on point, susah parkir pusing ya.
0: Oke, dari Mas Ahmad Tauhid silakan.
2: Oke, kalau dari aku buat genzi-genzi nih kayak aku ya, yang bingung mungkin cari tempat atau mencari vendor terbaik buat melakukan merayakan weddingnya, jangan ragu buat datang ke Susbelin Indramayu, konsultasikan aja karena semua kemauan ataupun semua keinginan kita, wishlist kita terkait wedding impian kita itu bisa direalisasikan di Susbelin Indramayu gitu. Jadi jangan takut dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung ke Susbelin Indramayu. Dan jangan lupa juga datang di acara Wedding Fair 2026 tepatnya di tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026 ini, karena banyak diskon sama banyak promo menarik lainnya gitu.
0: Oke, dari Ibu Bening silakan langsung. Panjang Bu. Kita kasih waktu 10 menit Bu.
3: Udah mau ngomong apa Wirid? Sebagai sales wedding dulu deh. Lu ngomong dulu
0: ya. Boleh dong ya, kasih kesempatan dong. Boleh. Iya, enggak apa-apa.
3: Ayo.
0: Ini kan yang jadi di tepan jargonnya. Boleh tepan gitu, Bang. 10 menit waktunya.
3: Aku 5 menit, kamu 5 menit.
0: Iya, benar, cukup.
4: Untuk sobat Asanda yang mau cari referensi vendor wedding, tentunya harus datang banget dan wajib datang di
0: Oke, dari Bu Beni terakhir.
3: Ditunggu ya. Gitu aja. Ya. Ditunggu ya. 17-18 Oktober free.
0: Iya.
3: Di Susbelin Indramayu.
0: Baik, kalau terima kasih banyak Bu Bening, terima kasih Mas Ahmad, Mas Johan juga terima kasih banyak. Terus terima kasih juga untuk semuanya yang sudah ikut acara kegiatan hari ini. Jangan lupa tanggal 17-18 Oktober 2026 jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam datang di Susbelin Indramayu. Alamatnya di Jalan Legend Suprapto ya. Bener enggak sih? Nomor berapa sih?
1: Legend Suprapto.
0: Nomor berapa? Itu dia. Pokoknya di samping rumah sakit MMI Indramayu.
3: Ya, kita Sherlock deh.
0: Boleh Sherlock ya. Jangan lupa datang di wilayah barat nih, dari Horgeli, Sukrapatro.
3: Iya.
0: Ya, coba dulu. Di sana bisa lihat dulu tempatnya dulu. Oh, tempatnya cocok. Pilih vendornya.
3: Yes.
0: Oke, pilih muanya di sana. Deal-deal di sana biar dapat diskon paling banyak. Nah, 30 juta rupiah. Oke deh. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir di studio hari ini dari Susbelin Indramayu. Ketemu lagi sama Judy lain waktu kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Jo, Tarjo.
2: Apa, Un?
1: Pengennya pemerintahku apa ya?
2: Mboga Un ah.
1: Iya, coba. Wis weru rakyatku akeh sing susah. Sekian BBM dinaikaken. Kudu lengkap dampake. Akeh sing busung lapar. Harga pada naik kabeh. Pengen tuku udut ga susah pisan.
2: Wis ga aja basa-basi. Pengen ngudut mah ngomong baik aja gawa-gawa pemerintah karo BBM.
1: Iya, jalur udut dia. Ya.
2: Oke.
1: Sekalian koreknya ya, cuy ya.
2: Si Rama un. Ngalin aku cuman modal kenyot baik karo paru-paru. Kapan tuh kue? Gawa-gawa pemerintah karo BBM maning. Blenger.

0: Sesaat lagi, teman Elsanda ikuti Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

96,2 El Sana FM sing makin asik ya baca warga maji jam 2 sampai jam 3 sore tembara bersama Sanaflu teman El Sana PT Sandi Farma ya. Sanaflu obat flu gejala flu yang bisa dikonsumsi buat teman El Sana. Saya ngerasain gejala flu langsung saja teman El Sana minum Sanaflu teman El Sana ya. Badan meriang kemudian juga kepala pusing ya. Terus juga bersin-bersin pastinya teman El Sanda, Anda bisa minum Sanaflu ya. Kalau Sanaflu gejalanya hidung bisa buntu, pilek, bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja, nanti jadi mampet juga kan. Segera minum obat flu ya, jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai melar dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu ya. Bila kepala terasa mulai berat

0: pusing, masih minum Sanaflu? Bila badan mulai meriang jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan aktif, efektif untuk atasi flu yang membandel. Namun tidak menyebabkan ngantuk, sehingga pendengar teman Elsa Anda bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi teman Elsa Anda nggak usah ragu lagi, kena flu, minum Sanaflu ya. Wilujeng siang, matur suwun sing wis WhatsApp ya, Kang Mama Oyi, matur suwun Mama Oyi, pengen lagu Bandara Soekarno Hatta. Salam ya kamu semua, teman Elsa Anda. Terima kasih buat yang lagi tugas, sama Jo yang lagi siaran ya. Terima kasih buat Mama Oyi yang ada di kawasan Pasawahan Kuningan.
1: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

96,2 Elsa Anda FM, masih makin asik baca paling abaji. Bersama Sanaflu, teman Elsa Anda boleh telepon di 352266 0234352266 ya. Buat yang mau kirim-kirim salam, request lagu-lagu Tarling ya bersama Sanaflu. Jangan lupa langsung aja ke Naflu, minum Sanaflu gitu ya. Teman Elsa Anda, tadi malam sudah memutuskan MK untuk tidak bisa mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dengan alasan bukan kewenangannya. Dan yang melakukan pemohon itu adalah bukan legal standingnya. Artinya yang melakukan pemohon gugatan itu adalah bukan peserta Pilpres tahun 2024 lalu, teman Elsa Anda. Artinya tidak bisa diterima, untuk bukan ditolak ya, tidak bisa diterima. Tapi yang bikin jadi sebuah fakta kenyataannya, teman Elsa Anda, bahwa kita tahu sekarang wakil presiden kita tidak punya ijazah setara SMA. Itu saja sebenarnya ya. Jadi artian ya, walaupun sudah disebutkan diterima atau ditolak, tidak diterima gitu ya, tapi tetap kita buktinya bahwa sampai dengan saat ini belum ada putusan yang valid tentang hal tersebut, teman Elsa Anda ya. Ribuan Kang Gusenok spesial kang teman Elsa Anda bersama Sanablu dari PT Sanbio Farma Indonesia, teman Elsa Anda ya. Wilujeng siang, matur kesuwun Kang Mimi Nuku sing 2 meteran. Salamai Kang Mama Raja, Mang J, Mama Mila, Mama Najli, Kang Sony, Yunira Lopa, Nokti Kaher, Bapak Samudra, terus Kang Toto, Risma, Magaling, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Fadila, Wakila, Kang Mas Saratno, Kang Usmi Kusila, Gandhi, Bibin, Mama Ruki, Mama Iyas, Kang Udin, Mama Bayi, Maritu Maritis, Mariam, Putri Sumedang, Mama Ayu, spesial Kang Ucing lagi tugas mawon. Pengen lagu Tetes Banyu Mata Keloro. Tetes Banyu Mata Keloro ya. Ya wes kok, coba digulati ya. Matur kesuwun kangge Miminu ke sing due meteran ya. Wis gabung tembara tembang pantura Elsa Anda bersama Sanablu.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Ya, lejeng siang matur kesuwun kangge Mbak Farida sing wonten teng pamayahan ya. Lagu e Wisi Putra kan Jurukan Empang. Assalamualaikum Mas Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun lagu Jurukan Empang Wisi Putra ya, Mbak ya. Salam yang sudah datang mawon, super spesial kangge Mas Jo sing sibuk tugas, semoga sehat selalu. Mbak Farida matur kesuwun. Halo, tembara bersama Sanaflu.
1: Sanaflu minum Sanaflu. Sanaflu minum Sanaflu.
0: Kena flu, jangan sana flu minum sana flu. Kena iya, flu kena minum flu, sana flu.
1: Iya maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Gandhi sehat, Mas Gandhi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Pengen lagu apa, Mas Gandhi?
1: Politik.
0: Politik emek ya?
1: Iya emek.
0: Boleh. Kanggo siapa salame?
1: Salame. Anggo Mbak Farida mau ya. Terus Mama Rukti Miminian.
0: Terus
1: anggo Mimin Oto Cinta Meteran. Mama Ayah Bapak Ayah. Terus Mimin Linda Kang Mama. Mama Gali Kang Adi Dumaritis. Terus anggo Nok Mentul
0: Kang
1: Tono. Terus Tang Blengur, Tang Blengur, Tang Penyu, Kang Lancip
0: yeah.
1: Terus Bos Abi. Terus anggo Wakila. Terus anggo pun Mila Mila Mama Oji.
0: Iya, yeah, terus?
1: Iya. Nah, terus anggo Ariki. Ya wis status dan tane mawon.
0: Oke.
1: Iya. Jalan anggo Anjo Bela.
0: Matur suwun, matur suwun, matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kangge Kang Gandhi sing wonten teng kawasan Bulak Jati Barang. Teman-teman sana kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu ya. Pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat beraktivitas ya. Jadi mungkin gak akan bisa kerja. Rezeki jadi mampet juga teman-teman sana. Segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat juga minum Sanaflu ya. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan meriang, jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel ya. Namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga teman-teman Anda bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi teman-teman Anda nggak usah ragu lagi ya. Kena flu, minum Sanaflu.
2: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 96.2 FM Asiana paling hebat.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.

0: 96,2 El Sanda FM masih kembali nasi baca paling yang baje masih bersama saya Jo Ardiansa di tembara hari ini spesial kita ada bincang tayang bersama KPID Jawa Barat di studio radio El Sanda FM. Ya, teman El Sanda, Komisi Penyiar Indonesia Daerah KPID di Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga negara independen yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam menjalankan tugas tersebut, KPID Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan terselenggaranya penyiaran yang sehat, berkualitas, edukatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Lembaga penyiaran radio memiliki peran penting dalam menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, serta membentuk ruang komunikasi publik bagi masyarakat. Salah satu unsur utama dalam program siaran radio adalah pemutaran lagu atau musik yang menjadi bagian dari konten hiburan, sekaligus memiliki pengaruh terhadap pembentukan budaya dan juga perilaku pendengarnya. Dalam penyelenggaraan siaran, pemilihan lagu tidak hanya mempertimbangkan aspek popularitas, tren dan kebutuhan program, tetapi juga perlu memperhatikan ketentuan regulasi penyiaran. Materi lagu yang mengandung lirik, tema, ungkapan maupun muatan tertentu perlu dianalisis secara cermat agar tidak bertentangan dengan ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Karena itu teman El Sanda, tema hari ini adalah menjadi penting bagaimana sebenarnya lembaga penyiaran menganalisis sebuah lagu sebelum menayangkannya. Di studio sudah hadir narasumber kita yang sudah hadir saat ini di El Sanda FM adalah Bapak Haji Muhammad Sitkon DJ Esa, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita langsung saja. Halo, selamat sore Pak Haji.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk luar biasa. Teman-teman El Sanda dimanapun berada, dari ujung Kulon Indramayu sampai ujung timur.
0: Luar biasa. Yang bisa mendengarkan El Sanda tentu saja ya Pak
1: Salam
0: Haji.
1: Salam kenal dengan Sitkon.
0: Oke.
1: Wong Indramayu asli padahal makin ke.
0: Kemudian di studio hadir ada Bapak Jalupe Priambodo STMT, Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat. Selamat sore Bapak.
2: Sore Sampurasun.
0: Rampes. Kalau ini orang Bandung.
2: Orang Bandung.
0: Orang Bandung. Ya. Iya. Jadi nanti pasti ngomong Jawa nggak ngerti nih Pak.
3: Sedikit-sedikit ngerti. Kan ada namanya.
0: Iya betul ya. Oke. Di ujung telepon.
3: Teman-teman.
0: Iya. Baik, di ujung telepon mudah-mudahan kita bisa tersambung dengan Ibu Dr. Dede Kurkania SHJMH, Koordinator Bidang Isi Siaran KPD Jawa Barat. Mudah-mudahan akan tersambung dengan kita karena betul beliau lagi sakit ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja ngobrol-ngobrol di kesempatan hari ini bersama anggota Komisi 1 DPR.

0: perspektif kebijakan dan kepentingan publik, bagaimana mungkin Bapak melihat posisi radio dalam menyajikan konten hiburan, khususnya musik kepada masyarakat? Boleh silakan Pak Sitkon.
1: Baik, terima kasih teman Elsanda dimanapun berada. Salam kenal dengan saya Wong Kertasmaya sebenarnya.
0: Wong Kertasmaya? Oke.
1: Betul, asli Montermayu, saya dari fraksi PKB. Tadi apa yang dipertanyakan soal perspektif kebijakan, kepentingan publik. Tentunya kalau kita, mohon maaf kalau saya sebut RRI gitu kan.
0: Iya, ya, boleh gak apa-apa.
1: Punya tagline dari dulu sampai sekarang itu sekali di udara tetap kita, di udara.
0: Betul.
1: Nah, karena di udara jelas siaran daripada radio itu bisa menjangkau sekian banyak kawasan dari middle sampai up. Dari tukang bubur sampai gubernur bisa memantau radio.
0: Betul sekali.
1: Kita terkait dengan lagu-lagu yang disiarkan oleh radio, tentunya juga akan mempengaruhi secara kultur, secara budaya, dan misi jahar, misi jelas atau misi tersembunyi dari sebuah lagu juga pasti akan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini yang sangat penting. Jujur saya Wong Pantura, saya senang dengan lagu-lagu dangdut misalnya.
0: Tarling gitu ya.
1: Dengan lagu Tarling misalnya. Oh, jelas itu Tarling sih.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada misalnya satu, bisa saya contohkan misalnya dari Bang Haji Roma Irama. Dari mulai sahdu, perjuangan dan doa dan seterusnya itu kan ada misi di situ. Misi dakwah.
0: Iya, yeah. Oke. Okay.
1: Kita ternak dan itu pasti mempengaruhi masyarakat. Bahkan kalau dibandingkan dengan ceramah-ceramah subuh, dengan ceramah-ceramah yang lainnya, mirip-mirip lah. Nah, saya sangat terkesan dengan Bang Haji Roma Irama itu dengan misi lagu yang dibawakannya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap khalayak, mempengaruhi masyarakat dari yang tua sampai, dari yang muda sampai yang tua, dari yang tua sampai ke bawah ke yang muda kayak gitu kan. Ini jadi penyiaran dalam konteks menyampaikan konten-konten hiburannya itu saya kira harus membawa misi moral juga, membawa misi akhlak juga, sehingga saya kira hadirnya KPID ini penting dalam rangka bukan mengawasi, saya kira kalau saya sebut pembinaan atau pendampingan terhadap isi-isi siaran, tentunya melalui regulasi yang dibuat. Regulasi yang ada, baik itu undang-undangnya, putusan-putusan KPI pusat, artinya seperti itu. Ini juga dalam rangka tadi kita menciptakan satu kultur, satu budaya masyarakat yang tidak menyimpang, tidak melanggar aturan seperti itu. Itu sepertinya kan.
0: Oke. Okay. Ya, sebenarnya kan musik itu memiliki pengaruh yang cukup besar ya, Pak Sitkon ya, terhadap masyarakat, terutama ya, generasi muda tentu saja. Menurut Pak Sitkon ya, sejauh mana sih lembaga penyiaran perlu mempertimbangkan dampak dari lagu yang diputar, dampaknya gitu.
1: Ya. Saya kira kembali ke historisnya pentingnya komisi penyiaran di Indonesia. Jadi selama ini kan kita tidak punya lembaga sensor. Sebelum lahirnya KPI, paling sensor itu yang sering kita lihat itu kan di film-film umum ya.
0: Betul.
1: Film-film yang punya bisnis oriented yang diputar di gedung-gedung bioskop kayak gitu. Itu misalnya disebutkan di situ di awal itu bahwa judul film ini sudah lolos sensor. Badan sensor film.
0: Iya.
1: Yeah. Ya gitu kan. Nah, kesini kan waktu itu setahu saya untuk penyiaran baik radio maupun audio visual itu kan belum ada yang nyensor, belum ada pendampingan, belum ada pengawasan. Nah, okay. Ini kemudian saya yakin secara historis salah satu pertimbangannya kenapa adanya KPI juga seperti itu. Jadi agar siaran-siaran itu jangan sampai contoh ekstrimnya berisi siaran-siaran makar. Itu kan. Yang kedua tidak berisi misalnya lagu-lagu yang kontennya itu mengarah ke eksotis, pornografi. Adakah itu? Ada.
0: Banyak
1: kan gitu kan. Nah, ini yang saya kira KPI itu harus hadir. Bukan hanya di Elsanda, ke lembaga-lembaga penyiaran lainnya pun harus di cover oleh KPID Jawa Barat.

0: ini yang hadir hari ini. Termasuk juga saya kira saya menganggap penting soal medsos. Hoax di medsos banyak terjadi. Siapa yang ngawasin?
1: Gak ada ya?
0: Sementara ini kan gak ada. Kemudian haters. Saya sering diserang sama buzzer. Misalnya kan. Siapa yang mencegah? Gak ada.
1: Gak ada.
0: Nah, ke depan saya kira apakah KPID yang kita kasih tugas tambahan gitu kan, melalui undang-undang gitu kan, dan aturan di bawahnya, atau ada lembaga lain misalnya, lembaga yang mengawasi medsos dan online yang lainnya.
1: Kalau menurut itu, Pak Sitko sendiri, seberapa penting sih pengawasan kemudian pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar pemilihan lagu dari setiap radio itu tetap memperhatikan kepentingan publik, walaupun memang lagu ini kan lagu yang misalnya getren banget nih lagu ini, otomatis harus diputer dong.
0: Betul.
1: Banyak yang request dong gitu ya. Nah itu kan kadang diawasin sama pihak KPI gitu, KPID gitu ya. Ini seberapa penting pengawasan kemudian pembinaan terhadap lembaga penyiaran itu sendiri?
0: Kalau soal radio itu kan barangkali sebatas konten-kontennya, syair-syairnya.
1: Betul, ya, betul.
0: Kita harus diawasi. Dan itu sangat penting. KPID harus hadir melihat itu, mengawasi itu day to day. Bahkan detik per detik. Kayak gitu. Tidak boleh lembaga penyiaran kemudian meloloskan konten-konten lagunya itu, si syair-syair lagunya itu berisi tadi. Berisi misalnya ajakan makar, ajakan pidana, ajakan berbau
1: pornografi,
0: seksual gitu, pornografi kayak gitu kan, atau berbau sara. Itu saya kira hadirnya KPD saya menganggap sangat penting untuk semua lembaga penyiaran.
1: Penting berarti ya untuk ada sebagai pengawasan penyiaran radio di Jawa Barat ya. Oke.
0: Dan KPID hadir itu sebagai bagian dari pemerintah, hadir di lembaga penyiaran dalam hal ini radio-radio. Saya kira gitu mungkin ya Pak Jalu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, nanti Pak Jalu nambahin
1: sendiri. Boleh, boleh, siap. Oke. Bisa tersambung dengan Ibu Dede atau kita langsung ke Pak Jalu dulu?
2: Langsung aja.
1: Langsung ke Pak Jalu kalau gitu ya. Baik kalau gitu. Dalam prakteknya nih Pak Jalu ya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan sebuah lagu itu layak disiarkan? Penyiar, musik director, produser, atau manajemen lembaga penyiaran? Apakah dari radio sendiri atau emang ada aturan-aturan tertentu dari KPID? Silakan Pak Jalu mungkin.
2: Ya, jadi Mas Joe yang bertanggung jawab tentu dalam setiap lembaga penyiaran tuh ada yang namanya penanggung jawab siaran ya. Penanggung jawab siaran ini bisa direktur gitu kan, yang nanti direktur ini mendisposisi atau membagi tugas kewenangannya misalkan ke music director ya atau MD. Lalu music director ini kemudian yang membuat playlist yang ditayangkan oleh penyiar. Jadi itu satu garis komando sebetulnya ya. Kalau bagi kami sebagai regulator, tentu yang harus dimintai pertanggungjawaban itu adalah penanggung jawab lembaga penyiaran gitu. Dalam hal ini adalah direktur utamanya gitu. Nah itu yang paling bertanggung jawab gitu. Itulah kenapa kita selalu kalau misalkan ada temuan yang kami hubungi pasti adalah penanggung jawab dari lembaga penyiaran.
1: Direktur utamanya ya.
2: Direktur utamanya.
0: Kalau Bang Jo-nya enggak gitu ya.
2: Enggak, kalau Bang Jo-nya enggak.
1: Ditegur sama direktur.
2: Itu silakan di ini kan dibahas di internal kenapa misalkan ada temuan seperti ini gitu. Tapi yang pasti kami minta penanggung jawaban adalah penanggung jawab dari lembaga penyiaran atau dalam hal ini tentu manajemennya gitu ya.
1: Iya.
2: Karena kan semua itu dalam satu sistem.
1: Betul.
2: Jadi tidak bisa misalkan Bang Jo ini siaran tapi tanpa izin dari manajemen kan tidak bisa.
1: Iya.
2: Gitu. Nah tentu nanti dalam proses itu kita coba untuk evaluasi. Kenapa misalkan ada temuan gitu ya, ada hal-hal yang dikeluhkan oleh pendengar seperti tadi kata Pak Haji ya, kita kan ada proses pembinaan juga supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tidak terulang. Seperti itu.
1: Kalau secara idealnya kurasi sebuah lagu sebelum masuk playlist di radio itu seperti apa sih, ada nggak sih aturan-aturannya gitu?
2: Kalau aturan itu kan kita merujuk pada P3 dan SPS ya. Kalau misalkan ada yang belum tahu nih teman-teman Elsyanda, P3 SPS itu adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.
1: Okay.
2: Regulasi ini merupakan regulasi yang diamanatkan oleh undang-undang. Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 untuk bisa diregulasikan, dibuat melalui peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, P3SPS ini itu terakhir dikeluarkan tahun 2012. Jadi sebenarnya sudah cukup panjang ya, sosialisasi, masa pengenalan. Jadi seharusnya memang semua yang ada di lembaga penyiaran sudah mengenal nih yang namanya P3 dan SPS karena sudah sejak tahun 2012. Nah, dalam P3 dan SPS di situ diatur standar siaran seperti apa yang diperbolehkan disiarkan oleh TV maupun radio. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Haji Sitkon ya, kita belum mengatur tentang media sosial misalkan, atau misalkan YouTube ya, media streaming gitu. Kenapa? Karena Undang-Undang nomor 32 itu masih mengatur terkait dengan siaran yang dilangsungkan di udara. Di udara itu radio dan televisi. Bukan yang menggunakan sambungan internet. Sampai saat ini belum.
1: Belum ada ya.
2: Nah, kalau dalam P3 dan SPS itu ada pasal-pasal juga terkait dengan lagu di situ. Jadi dalam P3 SPS di sini ada ketentuan di pasal 20 ya, yang terkait khusus tentang lagu, program siaran dilarang berisi lagu dan atau video klip yang menampilkan judul dan atau lirik bermuatan seks, cabul dan atau mengesankan aktivitas seksual. Lalu kemudian ayat keduanya, program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks. Yang ketiga, program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai model video klip dengan berpakaian tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, dan atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual. Ini yang pasal yang khusus terkait dengan lagu. Tentu ada pasal-pasal lain ya, terkait dengan norma, sopan santun, ya, masalah agama dan lain sebagainya. Tapi yang spesifik lagu ada di pasal 20 ini. Nah, sehingga music director itu dia mengkurasi lagu-lagu apa yang kira-kira itu tidak bertentangan dengan norma atau pasal dalam P3 dan SPS ini. Jadi memang proses kurasi ini wajib dilakukan oleh radio. Apakah itu misalkan didelegasikan manajemen ke music director gitu ya. Nah, music director yang kemudian melakukan kurasi tentang lagu-lagu yang kemudian akan ditampilkan dalam playlist di dalam radio.
1: Oke, ngobrol-ngobrol soal music director ya. Berarti apa saja sih hal yang perlu diperiksa oleh seorang music director atau pengelola program sebelum sebuah itu bisa diputer atau jadi playlist di sebuah radio gitu Pak Jalu, boleh silakan.
2: Ya, kalau kita bicara di pasal 20 tadi yang saya bacakan tentu yang terkait dengan lirik.
1: Lirik ya. Oke.
2: Liriknya nih, kandungan liriknya itu apakah bertentangan dengan P3 dan SPS tadi ya. Ada mengesankan aktivitas seksnya gitu ya, atau misalkan di situ ada kata-kata yang kurang pantas dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilihat oleh si music director ya, sebelum dimasukkan dalam playlist gitu. Nah, tentu music directornya harus tahu dulu ya. Jadi kalau misalkan ada lagu yang viral, dia harus dengarkan dulu dong lagunya, apakah liriknya itu sesuai atau tidak dengan pasal 20 P3 dan SPS. Kalau misalkan sudah sesuai, berarti bisa dimasukkan dalam playlist.
0: Artinya saya nyela.
1: Boleh.
0: Artinya sebelum pendengar mendengarkan lagu yang akan dimasukkan di playlist, harus didengar dulu gitu.
2: Harus didengar dulu.
0: Misalnya Bang Jol ya,
1: dulu gitu kan.
0: Oh, ternyata aman. Naik di playlist gitu ya. Gitu mungkin
2: harus
0: ya.
2: Harus seperti itu. Kita tidak bisa menyajikan begitu saja sesuatu yang tidak kita cicipi terlebih dahulu, nanti jadi MBG kan.
1: Jadi bukan hanya sekedar viral kemudian asal puter gitu, tapi walaupun viral tetap kita harus seleksi.
2: Harus seleksi dulu.
1: Oke.
2: Karena ini terkait dengan meracuni ya, ini kan alam pikir masyarakat ya. Jadi ini lebih bahaya daripada keracunan makanan Pak Kiai. Karena harus dites dulu oleh music director, betul tidak ada unsur-unsur yang kemudian bisa merusak alam nalar kita gitu ya, manusia Indonesia ini.
1: Dengarkan
2: dulu, baru kemudian kalau aman baru dimasukkan dalam playlist.
1: Karena seperti yang diberikan oleh Pak Haji Sitkon tadi, bahwa lagunya Bung Haji Roma Yerma itu sekedar tidak hanya lagu, tapi berceramah gitu ya. dan itu bisa mengena ke hati gitu ya.
0: Betul. Sambil gini gitu, tapi saya dengerin ceramah.
1: Iya. Oh iya iya. Baik kalau gitu Pak Jalu dan juga Pak Situan, kita akan istirahat dulu sebentar ya. Okay. Kita akan jeda ya, komersial break. Tetap bergabung di 96.2 El Sanda FM di Talkshow Spesial bersama KPID Jawa Barat. El Sanda 96.2 FM.

mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
1: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Halo teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: Masih di 96,2 Elsanda FM, masih makin asik buat paling baje, dan masih bersama saya Jordi Ansa dan dua narasumber kita yang di studio ada Bapak Haji Muhammad Sitkon dari Komisi 1 DPR DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Pak Jalu dari Komisioner Bidang Siaran KPID Jawa Barat ya, Pak Jalu P. Priambodo STMT ya. Oke, kalau kita coba sedikit ada kasuistik ya. Ada lagu yang lagi fenomenal, lagi viral gitu ya Pak Haji ya. Kemudian lagunya ternyata pas diselidiki itu ada unsur-unsur pornografinya. Nah, dewasa-dewasa lah bahasa-bahasanya gitu ya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh radio tersebut Pak Haji? Mungkin Pak Jalu, Pak Haji boleh silakan. Seperti apa tanggapan dari masing-masing narasumber?
2: Ya, kalau dari komisi kita kan perangkatnya kan terbatas ya Pak Jalu ya. Perangkat untuk memantau itu. Tetapi kami sangat terbuka, Komisi 1 sangat terbuka dengan masukan-masukan dari masyarakat. Seperti halnya sampai hari ini kan kita harus melihat, mendengar, kemudian merumuskannya dan ngomong. Nah, ketika ngomong, ketika dapat aspirasi, dapat masukan dari masyarakat, dari siapapun lah, bukan hanya dari pribadi misalnya, dari siapapun. Ngomongnya ke siapa? Ya ke KPID. Kita laporkan karena yang punya perangkat, kemudian yang tahu aturan secara detailnya beliau. Dan kebetulan Komisi 1 itu mitra KPID itu mitra kerja dari Komisi 1.
1: Okay.
2: Kita sampaikan seperti beberapa waktu yang lalu, izin mohon maaf, ada dari TV swasta menayangkan satu kegiatan itu mengandung unsur fitnah dan seterusnya. Saya datang langsung ke KPID Jawa Barat. Kebetulan ketemu dengan ketua, ketemu juga dengan komisioner yang lainnya. Kita sampaikan jam sekian tentang ini, coba dicek ulang. Coba dicek. Yang punya hak untuk memberi sanksi, pembinaan dan seterusnya KPID. Jadi kita sama berhadapan dengan KPID itu seperti sebagai masyarakat. Cuman karena sebagai mitra, ya kita tidak membatasi diri, semua masukan kita sampaikan KPID. Kalau menegur secara langsung, kecuali saya misalnya sangat dekat dengan Bang Jo, kita sampaikan.
1: Japri gitu ya?
2: Kayak gitu kan di Japri. Eta aya naon? Kurma napa kok mau nendo? Gitu kan. Tetapi tugas pembinaan adalah
1: KPID.
2: Saya kira begitu Bang.
1: Oke, kalau dari KPID sendiri gimana?
3: Ya,
1: Pak Jalu.
3: Komisi Penyiaran Indonesia ini kan merupakan lembaga independen yang memang diminta untuk menampung aspirasi terkait dengan penyiaran. Termasuk juga saran dan kritik terhadap materi siaran ya.
1: Betul.
3: Jadi kami memang menerima semua aduan masyarakat yang ditujukan misalkan terkait dengan siaran nih di Elsanda atau di televisi gitu ya, yang dianggap masyarakat ini kurang nyaman bagi masyarakat. Apalagi kalau misalkan yang mengadukan dari Komisi 1.
2: Enggak, jangan diistimewakan, biasa
1: aja. Sama aja ya, sama aja.
2: Masyarakat juga ya.
3: Karena kan perwakilan dari masyarakat.
1: Betul.
3: Nah, nanti kami akan melakukan pengkajian, penelitian terhadap materi tersebut. Kalau misalkan memang ditemukan bahwa materi ini bertentangan dengan P3NSPS, tentu sesuai dengan regulasi, KPID memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Mulai dari sanksi teguran tertulis, lalu kemudian sanksi teguran tertulis 2 ya. Sama kayak sepak bola kan ada kartu kuning dulu kan, kartu merah, nanti ada penghentian sementara program siaran gitu kan. Bahkan yang paling fatal itu adalah rekomendasi pencabutan izin siaran. Itu kan beragam sanksinya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Tentu kita akan melakukan ini sesuai dengan kewenangan regulasi. Jadi tidak mungkin tiba-tiba langsung diminta hentikan siaran ya, karena memang semangat dari undang-undang penyiaran ini kan undang-undang yang lahir di masa reformasi tahun 2002. Jadi semangatnya itu bukan semangat bredel sebetulnya. Semangatnya justru semangat untuk melakukan pembinaan ya, memastikan bahwa siaran itu tetap independen, tetap bebas, tapi sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat.
1: Bagaimana kalau kemudian lagu tersebut yang viral, yang itu di request sama pendengar gitu? Apa yang dilakukan oleh seorang penyiar ketika saat misalnya di on air nih, penyiar lagi ini, dia request lagu itu. Apakah kita harus langsung meng-cut bahwa lagu itu adalah book, tidak bisa diputar gitu?
3: Nah, ini seringkali terjadi ya, terutama kalau misalkan sedang live
1: on,
3: gitu
1: air,
3: ya.
1: On air, betul.
3: Lagi on air, sedang diminta nih, ada titip-titip pesan gitu kan ke siapa. Terus dia menyebutkan, oh saya titip pesan buat apa Bojone gitu kan misalkan. Terus ini mau kirim lagu. Nah, tentu penyiar yang bijak itu di hold dulu, bilang ya nanti kita coba kita coba tampung. Misalkan oke, nanti kita siarkan. Alasannya kan bisa macam-macam ya. Kalau misalkan di sana oh ternyata tidak ada dalam playlist kami, ya, itu kan berarti dia tidak langsung mengatakan tidak bisa disiarkan kan. Cukup mengatakan ini belum masuk ke dalam playlist nih gitu.
2: Bijak tuh Bang Yuk.
1: Iya betul.
3: Ini bisa dilakukan ya. Masyarakat juga sebenarnya nggak tahu semua lagu ya seperti apa. Apalagi kalau sekarang kita lihat anak-anak juga mendengarkan musik, dia belum tahu, tentu tahu kan bahasanya apa.
1: Artinya gitu, apa kan? Gitu ya.
3: Artinya apa? Tapi karena mendengar lagi viral di TikTok gitu, di IG, terus kemudian oh saya pingin lagu ini nih. Gitu. Nah ini kan yang justru bahaya ya, mereka yang tidak tahu tetapi terus kemudian karena lagunya enak didengar sambil ajeb-ajeb gitu kan, tapi ternyata akhirnya jadi menghafal lirik yang kurang baik.
1: Oke. Kalau misalnya ada sebuah lagu yang mungkin sering diputar di berbagai platform digital tetapi kemudian diketahui memiliki lirik yang tidak sesuai dengan regulasi penyiaran, gimana tuh Pak Jalu?
3: Ya kalau dalam pandangan kami ya tidak bisa ditayangkan kalau di radio dan televisi. Nah, itu sudah kita tegaskan ya seringkali kepada lembaga penyiaran bahwa yang namanya regulasi undang-undang penyiaran itu memang mengatur radio dan televisi. Kami tidak memiliki kewenangan sampai ke
1: platform digital
3: yang ada di digital. Ya, berarti memang kalau dalam sudut pandang regulasi yang bisa kami larang hanya di radio dan televisi. Harapannya memang ke depan ini bisa disamakan gitu ya, ada sense keadilannya. Kalau misalkan dilarang di radio televisi, harusnya memang dilarang juga di platform digital gitu. Tapi karena memang kewenangan lembaga negara ini kan diatur oleh perundang-undangan, jadi tidak mungkin lembaga negara itu berbuat offside di luar dari kewenangan. Nah ini yang belum bisa dilakukan. Kalau misalkan nanti diberikan tambahan kewenangan, itu bisa dilakukan.
1: Oke, jadi saya kayak sekarang mungkin dia nggak bisa dengar di radio, di YouTube dia bisa dengerin, sama aja kan akhirnya kan. Iya kan, dengan lirik yang sama, dengan lagu yang sama gitu, kok kenapa di radio gak bisa diputar gitu ya, padahal di YouTube bisa diputar dan lain sebagainya, mungkin seperti itu kali ya. Kalau misalnya ada penyiar yang gak ngerti bahasa asing misalnya, kemudian tahu-taunya artinya adalah yang tadi vulgar sebagainya, itu gimana Pak Jalung nyikapinya Pak Jalung?
3: Ya tetap ya, yang diminta itu kan memang dia bisa menjaga termasuk lirik-lirik asing. Kalau misalkan tidak tahu ya harus mencari tahu. Kan sekarang zamannya AI ya,
1: gampang ya,
3: tinggal di searching terus kemudian liriknya ketemu, liriknya ini di copy paste ke AI, nanti langsung ketahuan isinya. Jadi sebetulnya di era sekarang tidak ada alasan ya mau bahasa apapun itu, apalagi sekarang lagi tren Korea
1: ya, betul. K-pop ya.
3: Itu juga bisa diketahui kok liriknya gitu ya.
2: Artinya penyiar juga kayak Bang Joy ini juga bisa ditegur ya. Kalau misalnya dalam ucapannya mengandung sara.
1: Oh iya.
2: Iya kan gitu kan?
3: Yang ditegur tetap penanggung jawab radio.
1: Penanggung jawab radio. Enggak bisa langsung ke saya.
3: Enggak bisa langsung. Bang
1: Joy. Mungkin karena enggak punya WA-nya, Pak.
3: Yang ditegur penanggung jawab. Nanti, jawab ya. Itu urusan internal karena semua perilaku dari penyiar itu semua menjadi tanggung jawab dari penanggung jawab siaran, apakah itu dirutnya gitu kan atau manajernya gitu.
2: Dan saya yakin Elsanda tidak, karena Elsanda memang hebat sih.
1: Kalau dari KPID nih, itu kan saya sering dapat juga radio mungkinnya, dapat list-list lagu yang memang ini dilarang, dilarang, dilarang. Itu pengajuan dari masyarakat atau pengaduan dari masyarakat atau memang KPID sendiri mempunyai list-list lagu, didengerin semua lagu gitu, akhirnya kemudian 1-2 ini lagu yang enggak boleh, ini yang dilarang gitu.
2: Nah, saya juga belum tahu tuh.
1: Silakan Pak Jalu, silakan.
3: Tadi menambahkan ya bab ini karena yang tadi Pak Haji juga mention tentang sensor film gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi peran KPID ini sebetulnya tidak seperti lembaga sensor yang menyensor sebelum sebuah lagu atau film itu tayang.
1: Oh, berarti oke, siap. Nah, terus
3: jadi KPID itu dia pertama mendapatkan laporan, aduan dari masyarakat, terus kita tindak lanjuti dengan kajian atau misalkan dalam proses pemantauan. Karena kan rutin nih biasanya KPID mengumpulkan rekaman.
1: Dari
3: radio-radio ya, termasuk Indramayu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu kan sempat datang nih, kita meminta rekaman, lalu kami lakukan kajian terhadap rekaman itu. Nah, dari sanalah kemudian KPID itu mendapatkan daftar-daftar lagu yang kemungkinan melanggar P3 dan SPS. Jadi asalnya dari aduan maupun pemantauan tadi. Jadi tidak langsung, misalkan ada apa, Afgan gitu ya, ngeluarin lagu terus menghubungi komisi penyiaran,
1: enggak seperti
3: itu. Karena kita bukan
1: kayak lembaga sensor ya,
3: yang berwenang menerbitkan izin. Kalau itu kan di LSF tuh yang keluarnya kan surat bukti tanda lulus sensor. Nah, kalau LSF, kami itu seperti wasit dalam pertandingan sepak bola. Jadi kita punya aturan tapi baru beraksi itu, bereaksi ketika misalkan terjadi tackle pelanggaran ya, baru kita semprit. Nah, itulah kalau dianalogikan peranan dari komisi penyiaran itu.
1: Oke. Kalau
2: disimpulkan itu berarti KPID tidak punya list lagu yang halal, lagu yang setengah haram, nggak punya gitu ya?
1: Ada sebenarnya, ada.
3: Listnya ada.
1: Ada listnya ada.
3: List itu dari yang sudah ditemukan.
2: Nah,
3: jadi misalnya sudah disiarkan di mana gitu ya, itu terus kemudian kami kaji, baru terus itu dikeluarkan daftarnya. Inilah yang berasal dari aduan masyarakat yang sudah terbukti terdapat pelanggaran P3 dan SPS.
1: Memang ada lagu-lagu yang sudah langsung dijudge, lagu itu adalah lagu yang kayaknya nggak sesuai norma, melanggar hukum misalnya, Cinta Satu Malam gitu kan. Jadi tidak hanya lagu, judulnya, tapi kemudian kajian semua lirik itu memang harus diperhatikan oleh KPID Jawa Barat berarti ya Pak?
3: Betul. Jadi liriknya pun di dalam itu juga kami perhatikan. Dan sebetulnya ini bukan dalam rangka menghambat kreativitas ya, karena yang menjadi panduan dari KPID ini kan regulasi. Apa yang menjadi alasan kan perlindungan kepentingan anak-anak misalkan ya. Artinya apa? Kalau misalkan lagu ini ditayangkan dan di situ ada anak-anak, maka ini kan kemungkinan akan diterima oleh anak-anak. Maka dari itu dalam regulasi itu ada pembagiannya. Pembagian jam tayang.
2: Zona waktu siar.
3: Zona tayangnya. Ada
1: jam berapa gitu ya?
3: Jam yang di situ diperbolehkan ya untuk lagu-lagu yang dewasa. Ini biasanya jam 22 ke atas.
2: Sampai jam 3 pagi kalau enggak salah.
3: Jam 3 pagi. Asumsinya itu adalah jam tayang yang hanya disimak oleh dewasa. Kalau misalkan di luar itu merupakan jam tayang yang bisa disimak oleh seluruh keluarga, maka beberapa lagu tadi tidak boleh ditayangkan di jam tayang tersebut. Dia hanya boleh dari jam 22 sampai jam 3 pagi. Asumsinya memang itu tidak ada anak-anak gitu ya. Termasuk juga iklan-iklan ya, misalkan ada rokok ya, kemudian apalagi itu
1: jamu kuat ya
3: jamu kuat ya, rokok apa kontrasepsi. Nah, ini memang diperbolehkan ditayangkan di jam tersebut karena jam tayang khusus dewasa.
1: Nah,
3: ada juga lagu-lagu yang di situ dia sebetulnya hanya butuh penyesuaian sedikit, Pak Haji. Jadi disensor sedikit lah. Kayak tadi ada kata-kata apa gitu kan? Tit sedikit. Nah, ini bisa. Jadi ketika dia sudah disensor, dia bisa disebut.
1: Bisa diputar.
3: Jadi istilah kalau di lagu itu lagu yang clean version, jadi sudah disensor gitu. Nah, biasanya music director punya itu lagu-lagu yang sudah dibersihkan tadi. Kalau misalkan ada kan Asosiasi Music Director Indonesia tuh, nah mereka biasanya itu saling bertukar lagu yang sudah disensor gitu ya, dan itu bisa ditayangkan di jam siar manapun.
1: Oke. Kita nanti bahas soal ada benturan nggak sih kira-kira dengan artis lagu yang kemudian disensor oleh KPID Jawa Barat gitu ya, pernah nggak ada kasus-kasus seperti itu Pak?
3: Pernah, kita kan sampai di mention Bruno Mars ya.
1: Oke, kita tahan nanti informasi di 96,2 Elsanda FM.
4: 96,2 FM Elsanda.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi
6: dari Wings Food.
9: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
10: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
9: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
10: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
9: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
10: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
9: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
10: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliye, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses.
6: Kings Food.

0: bersama Jo Ardiansa di kesempatan hari ini dan juga dua narasumber kita. Ada Pak Haji Muhammad Sitkon DJSA, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Jalupe Priambodo SDMT, Komisioner Bidang Isi Siaran KPD Jawa Barat di program Patali spesial kesempatan hari ini teman Elsanda. Nah, kalau tadi sudah diinfokan bahwa pernah ada benturan dengan seorang artis yang seorang penyanyi yang karena dibatasin lah ya penyiaran lagunya gitu. Gimana respon dari KPD Jawa Barat sendiri Pak Jalu?
1: Ya, ini kejadiannya tahun 2018 ya. Waktu itu saya belum jadi komisioner. Saya kan jadi komisioner setelah ketemu Pak Sitkon. Jadi waktu itu memang belum periode saya, tapi memang ini cukup terkenal beritanya. Karena ternyata keputusan atau surat edaran dari KPID Jawa Barat itu direspon oleh seorang artis internasional gitu kan. Padahal yang dilakukan biasa. Tadi yang seperti saya sampaikan ya, kita kan seringkali ditanya oleh lembaga penyiaran justru, Kang ini gimana jadi lagu yang boleh, lagu yang tidak boleh, kan? Sampai sekarang pun juga masih demikian ya. Nah, itulah kenapa KPID itu biasanya secara rutin mengeluarkan daftar-daftar lagu yang dianggap bermasalah atau melanggar P3 dan SPS. Karena kan setiap tahun pasti ada lagu-lagu baru ya. Lagu ini mungkin baru ditemukan juga gitu kan, baru diadukan masyarakat. Lalu setelah itu kami kaji dan kemudian disampaikanlah ke lembaga penyiaran agar tidak mengulang di masa yang akan datang untuk tidak menayangkan lagu tersebut. Meskipun lagunya viral, tapi ketika di dalamnya terdapat unsur yang melanggar P3 dan SPS, tentu kami punya kewenangan untuk bisa melarang lagu ini ditayangkan, terutama di jam tayang buat semua keluarga. Mungkin ada beberapa lagu yang dia masih bisa tayang di jam tayang dewasa misalkan. Itu kami sampaikan. Jadi itulah kenapa biasanya kita akan secara rutin mengeluarkan daftar-daftar lagu tersebut. Nah, kebetulan di tahun 2018 waktu itu Bruno Mars juga kan lagi naik daun gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, akhirnya direspon tuh di forward ya surat edarannya, beritanya naik di nasional sampai akhirnya dikomentari langsung oleh Bruno Mars ketika itu, karena kan lagunya ada yang dianggap melanggar gitu ya. Nah, lagu apa Versace on the Floor gitu kan. Nah, ini dianggap menurut KPID itu melanggar P3 dan SPS karena di situ ada muatan seksnya. Nah, ini yang sebenarnya kita berangkat dari memang temuan yang ditemukan bahwa ada pelanggaran di lagu itu. Jadi sebenarnya biasa ini sesuai dengan kewenangan KPID, tapi karena yang di mention itu merespon akhirnya jadi heboh gitu ya. Padahal ini merupakan hal-hal yang memang menjadi kewenangan dan tentu sebetulnya masih banyak lagu-lagu yang lain kan. Jadi KPID tidak pernah anti terhadap satu genre musik tertentu atau misalkan anti dengan musisi tertentu. Yang kita lihat pasti case by case ya, lirik lagu di satu lagu itu. Kalau misalkan lagunya terdapat muatan yang dianggap melanggar P3 dan SPS, ya sama pasti kita akan larang itu. Tapi kalau misalkan lagunya aman-aman saja, ya tentu diperbolehkan. Ya kalau misalkan dihitung dengan jari dibandingkan dengan seluruhan lagu, tentu yang dilarang itu masih sangat sedikit lah gitu ya. Nggak sampai 1% Pak Haji ya.
2: Iya.
1: Itu kan ada.
2: Tapi 1% dari berapa?
0: Berapa ribu?
2: Iya,
0: belum jelas lagi.
1: Iya. Ya ini yang dan masih banyak yang mungkin juga enak gitu tidak melanggar. Jadi kita tidak pernah menargetkan misalnya hanya satu musisi saja gitu ya. Karena ada sentimen tertentu enggak. Yang kita lihat memang lagu per lagunya. Iya.
0: Kalau Pak Haji Sitkon pernah dengar lagu Tarling enggak Pak Haji?
2: Sering
0: ya. Coba kalau dari perspektif Pak Haji ini lagu Tarling kemudian ya. Dari judulnya saja bisa mengundang ini dilarang nggak sama KPID? Lagu apa contohnya misalnya?
2: Saya tidak bisa menyebut judul.
0: Judul ya. Tapi liriknya tahu.
2: Ya sebagai sebuah kritik saja atau saran saja. Memang bahasa-bahasa lapangan, bahasa-bahasa awam, bahasa-bahasa jalanan, saya kira perlu dikurangi kayak gitu. Misalnya karena target ingin populer, kemudian bahasa ya sebut saja reang, bahasa Dermayu nih Pak Jalu, reang dijadikan judul lagu misalnya. Nah, saya lebih seret kalau ada pencipta lagu, penyanyi lagu lokal itu kula.
0: Kula.
2: Reang itu diganti dengan kula. Kayak gitu. Di siang lain mestinya ya, mestinya ini juga menjadi perhatian KPID soal bahasa-bahasa lokal. Itu harus didalami, bukan karena misalnya Pak Jalur orang Sunda kemudian abai terhadap bahasa lokal Cirebon Dramayu misalnya.
0: Yeah.
2: Ini tetap juga harus ada yang konsen juga di situ. Ketika ada aduan, oh dia bisa menjiwai. Saya wong Dramayu, saya bisa menjiwai, bisa membedakan dengan rasa antara bahasa awam dengan bahasa Kromo Inggil. Nah itu harus, tapi saya dengan Sunda, walaupun saya bisa Sunda, tidak bisa membedakan rasa misalnya aing dengan abdi kan, seperti itu. Nah ya, ke depan saya kira menjadi kontrol kita. Saya suka Cocok Tetangga.
0: Cocok Tetangga lagunya DDS ya kalau nggak salah
2: ya, saya pernah dengar itu dari Diana Sastra.
0: Oh, yeah.
2: Bahasanya itu enak gitu kan. Cuman dari judul ini kan bahasa jalanan banget kan. Cocok Tetangga. Tapi liriknya itu mengingatkan kita, mengingatkan semua ya, jangan terlalu sirik dengan kemajuan, keberhasilan tetangga. Kayak gitu, jangan tetangga punya mobil baru, kita sakit gitu. Oh, disebarkan isu apa gosip. Wah, itu mah kenapa? Nyegik gitu.
3: Nyupang
2: kan? Alat nyupang dan seterusnya ini. Ya saya kira bukan hanya tugas KPID, bukan, tetapi tugas kita semua saling mengingatkan ya.
0: Kalau Pak Jalu kan orang Sunda, kita Cirebon Indramayu itu kan lagu-lagu badannya lagu-lagu Tarling. Nah ketika ada radio di Indramayu kemudian melampirkan isi rekaman, kemudian masuk ke pihak KPI di Jawa Barat gitu ya, sementara lagu-lagu Tarling itu kan gak bisa secara translate, mungkin Pak Jalu bersama tim komisioner isi bidang siaran gak terlalu paham artinya gitu ya. Jadi selama tidak ada pengaduan dari masyarakat, lagu yang kemudian harusnya memang dilarang untuk diputar, tetap diputar kalau gitu Pak Jalu, kalau tidak mengerti isinya gitu loh.
1: Ya mungkin saya meluruskan ya, jadi yang kita larang itu lirik yang bermuatan hal-hal yang dilarang dalam P3SPS. Jadi kalau terkait dengan penggunaan bahasa, misalkan bahasanya bahasa yang tidak baku gitu ya, kita mengenal misalkan ada bahasa jalanan, ada bahasa Kromo Inggil gitu kan, itu sebetulnya tidak menjadi acuan kami. Selama maknanya kan sama. Mau itu aing, mau abdi, itu kan tetap sama maknanya.
0: Masih
1: kan
0: dibolehkan gitu ya.
1: Masih diperbolehkan. Yang gak boleh itu kan apa, anjing gitu ya. Itu kita harus lihat lagi konteksnya gitu ya. Ini anjingnya apa gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar nuansa bahasa, itu tidak menjadi isu sebetulnya. Karena artinya kan sama sebetulnya, tidak berubah makna kan. Nah, dalam tentu dalam memutuskan apakah lagu ini boleh atau tidak, itu KPID tentu berkonsultasi dengan pakar ya, dengan akademisi maupun dengan pakar bahasa ya, pakar budaya gitu. Kita sering mengadakan FGD misalkan ya, kajian terkait dengan hal ini. Jadi memang tidak serta-merta kami melarang satu lagu hanya karena selera yang berbeda. Seperti itu. Dan di KPID sendiri kan ada 7 orang komisioner, ini latar belakangnya beda-beda. Ada juga kan orang Dermayunya.
0: Ada juga
1: Pak
0: ya?
1: Ketua ya, Pak Diana Selamat.
0: Oke, Pak Diana Selamat ya.
1: Itu kan orang Dermayu, jadi dia paham juga ya.
2: Dan Kromo Inggilnya bagus beliau.
1: Ah, bagus juga kan. Jadi memang termasuk dari setiap kali kami meminta rekaman dari Indramayu dalam proses penertiban dan pemantauan itu kan selalu kita lihat.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kalau misalkan selama ini Elsanda mengirimkan rekaman terus tidak ada yang kami akhirnya tegur, berarti kan lagunya aman-aman saja.
0: Aman-aman saja ya Pak ya.
1: Kan? Artinya memang sudah boleh ditayangkan yang selama ini dikirimkan ya.
0: Iya.
1: Berarti tidak ditemukan adanya pelanggaran P3SPS. Saya termasuk yang Cocote Tetangga itu sampai saat ini saya belum lihat ya dalam lagu yang dilarang Pak Haji. Jadi boleh-boleh saja.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi Pak, kalau ada beberapa lagu kemudian lagu Tarling misalnya nih, lakine di apa rane laki ini tek bayari berarti suaminya aku bayar gitu. Suaminya aku beli, dituku, dibeli gitu. Itu kan bahasa yang kalau misalnya hanya sekedar bahasa kemudian secara lirik lagu keseluruhan enggak masalah, berarti enggak masalah dong kalau gitu, Pak.
1: Iya, nanti harus kita kaji ya terlebih dahulu itu lagunya seperti apa. Kalau misalkan memang tidak ditemukan pelanggaran ya artinya boleh-boleh saja. Kemarin ada yang menarik, ini ada lagu apa ya, Rangda Ayu Jarang Dikloni.
0: Oh iya, oke, Rangda Ayu.
1: Ini sempat ada aduan masyarakat, tapi setelah dilihat ya sebetulnya tidak ada secara eksplisit, cuman pernyataan. Saya Randa gitu kan, yang jarang dikloni, ya udah selesai
0: gitu, gitu
1: kan.
0: Ya.
1: Tidak ada adegan pengelonan yang berbeda.
2: Beda, ya. Mohon maaf, berbeda sedikit. Kalau tadi itu kan tanda petik mengarah pada prostitusi.
0: Maksudnya normanya kan tidak sesuai ya, Pak ya. Sesuai normanya enggak ada
2: gitu. Ira,
0: tak bayari gitu. Iya.
2: Suamimu aku beli.
0: Kebeli.
2: Bayari, Pak. Nah, itu kan seksual. Nah, itu perlu
0: dikaji itu, Pak. Benar, perlu dikaji itu. Iya, perlu dikaji. Baik, kita tahan informasinya, kita mau closing statement ya. Sudah mau jam 4 sore soalnya bentar lagi. Baik, tetap di 96,2 Alasan FM, masih makin asik banyak paling hebat di perbincangan spesial untuk kesempatan hari ini.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Baik teman-teman, sekarang kita di sesi terakhir untuk closing statement kesempatan hari ini di Patali bersama KPD Jawa Barat dan juga dua narasumber dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Oke, yang terakhir mungkin ada satu hal yang penting yang mungkin harus diingat oleh lembaga penyiaran ketika memilih dan memutar lagu. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika sebuah radio akan memutarkan sebuah lagu? Silakan ke Pak Jalu, silakan Pak Jalu.
6: Ya, Mas Jo, jadi kalau terkait dengan lagu tadi kita sudah bahas ya, memang ada berbagai macam aspek kalau kita bicara lagu. Pertama, liriknya itu tidak boleh mengandung konten yang eksplisit. Ya. Terus kemudian juga video klipnya. Kalau video klip ini khusus di televisi, jadi ada audio visual ya. Sehingga bisa saja ada lagu yang secara lirik itu tidak bermasalah, tetapi video klipnya itu yang
5: bermasalah.
6: Jadi memang akan beda perlakuannya tuh antara yang tayang di televisi dengan tayang di radio. Karena radio kan hanya lihat liriknya saja. Kalau di televisi itu ada lirik dan video klipnya. Nah, terkait dengan ini tentu kami mengacu pada P3 dan SPS ya, yang memang melanggar itu adalah yang secara eksplisit ya, ada konten-konten yang terkait dengan apa aktivitas seks maupun juga di situ ada menjadikan perempuan sebagai objek. Tapi di luar itu sebetulnya aman-aman saja. Kayak tadi kita bicara selera bahasa ya, ada bahasa jalanan, ada bahasa sopan, sebetulnya tidak ada masalah ya. Kalaupun ada bahasa yang kurang sopan pun kita akan lihat konteksnya. Kan misal kayak puisi ya, karya Chairil Anwar gitu kan, aku adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang ya. Itu kan ada binatangnya, jalangnya. Tapi kan dalam proses apa kita pemaknaannya kan bukan seperti itu. Jadi bukan dalam artian bahwa dia sedang memaki binatang itu atau sedang memaki jalang ya. Nah kan tentu kita akan lihat seluruhnya secara hati-hati. Jadi tidak langsung pada kesimpulan hanya karena ada kata-kata tertentu lalu kemudian dilarang. Pasti KPID itu akan selalu mengkaji berbagai aspek ya dalam lirik tersebut gitu. Nah itulah sebabnya mengapa tentu KPID membutuhkan kolaborasi ya dari seluruh hadirin ya, dari seluruh pendengar, baik yang melaporkan maupun juga tentu kita berkolaborasi dengan pakar-pakar ya, baik itu pakar bahasa, pakar budaya, para akademisi ya, tokoh masyarakat, ulama gitu, untuk bisa melihat berbagai sudut pandang terhadap sebuah lagu. Karena lagu itu bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga sebuah proses pemaknaan yang itu diulang berkali-kali kan. Ya, diulang berkali-kali lebih mudah dihafal, dan yang kita hindarkan ini kan sebetulnya jangan sampai lagu itu digunakan sebagai alat menyebarluaskan pemikiran-pemikiran yang kemudian merusak generasi muda kita gitu.
5: Oke.
6: Nah, itulah yang menjadi concern mengapa lagu ini harus diatur, karena dia sebuah alat yang mudah untuk dihafal dan juga disebarluaskan, dan itu bisa nempel di banyak pikiran pendengar. Nah inilah kenapa kita harus coba sangat berhati-hati terkait dengan itu.
5: Oke, kalau dari Pak Sitkom, Pak Sitkom, apa sih pesan kepada para pengelola radio, khususnya musik director, penyiar gitu ya, agar tetap kreatif tetapi tidak mengabaikan regulasi yang ada saat ini?
7: saya ingin menyampaikan yang tidak boleh. Yang tidak boleh ini artinya harus menjadi perhatian kita, betul. Selain dari yang tidak boleh itu berarti halal, boleh. Yang pertama tadi dari beberapa poin itu, batasan konten lagu tidak boleh itu pertama penyebaran seksualitas dan pornografi.
5: Oke.
7: Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, kekerasan dan perjudian, ya kan? Ini tidak boleh. Kemudian sara dan kebencian. Sebab sara kita tidak boleh maki-maki di dalam lagu, memaki agama lain. Itu kan ada sara. Yang terakhir soal zona siar atau waktu tayang. Zona siar mana yang boleh untuk lagu yang dewasa, mana yang untuk anak-anak dan seterusnya, mana yang umum, kayak gitu maksud saya. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semua, termasuk menjadi lembaga apa, menjadi perhatian betul dari music director dari sebuah lembaga penyiaran. Tapi bagi masyarakat pun ini perlu menjadi catatan, bisa jadi memberikan masukan entah di mana mendengar radionya hal-hal yang tadi bahwa itu tidak

0: bahwa lagu ini melanggar empat larangan tadi, empat kategori tadi, atau melalui kami di Komisi 1 atau langsung juga ke KPID. Catat jamnya berapa, keberatannya apa, atau masalahnya apa, mohon diselesaikan itu. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, Pak Haji Sitkon, ada tambahan dari Pak Jalo mungkin, Pak, sebelum kita berakhir?
2: Ya, saya setuju ya dengan yang disampaikan Pak Haji Sitkon ya, karena memang concern kita kan sebetulnya untuk menyelamatkan generasi muda kita ya, anak-anak bangsa. Maka dari itu memang KPID membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bisa kritis terhadap isi siaran kita ya, untuk bisa menyampaikan kepada KPID Jawa Barat maupun juga menyampaikan ke Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk bisa memastikan konten siaran yang diperdengarkan di radio maupun di siarkan melalui televisi itu tidak mengganggu norma-norma yang ada di bangsa kita. Mungkin itu yang menjadi harapan kita bersama ya, untuk bisa menjaga agar isi siaran di radio dan televisi ini bisa membangun narasi dari bangsa kita. Nah, terkait dengan ya kalau ada keluhan di platform digital, media sosial, nah kita memang berharap juga bahwa ada upaya ya dari Komisi 1 DPR RI, Pak Haji ya, untuk bisa melakukan revisi. Karena undang-undang ini kan dibuat tahun 2002, itu udah 20 tahun lebih, Pak. Kalau misalkan anak-anak lahir 2002, sekarang udah lulus sarjana.
0: Ya, betul.
2: Dulu mungkin belum ada yang namanya Netflix seperti sekarang ya, YouTube-nya mungkin belum begitu kenceng gitu kan. Nah, itulah kenapa dulu itu memang hanya mengatur radio dan televisi. Sedangkan kita tahu bahwa sekarang yang namanya ruang siaran itu bisa terjadi dimanapun.
1: Betul.
2: Bahkan orang yang punya handphone bisa bersiaran kalau bersiaran. Sekarang.
1: Iya, betul.
2: Ada di jalan, ada kecelakaan misalkan, dia langsung tuh siaran live. Nah, secara regulasi kan
1: tidak aturan,
2: masuk ya dalam definisi siaran, karena tidak menggunakan frekuensi radio atau televisi kan. Tapi secara subjektif, secara predikat ya, predikat dia kan bersiaran itu ya. Dia melakukan proses bersiaran. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi concern bersama, terutama di Komisi 1 DPR RI. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Haji Sitkon ini ke perwakilannya di pusat ya, supaya bisa ikut diatur juga. Mungkin itu.
1: Oke. Mas Jo. Pak Haji Sitkon ada tambahan?
0: Ya, tambahan sedikit bahwa jadi saya garis bawahi apa yang tidak boleh menurut undang-undang, menurut peraturan perundang-undangan, artinya itu yang harus diperhatikan. Selebihnya adalah boleh. Setelah boleh, kita masih punya ruang yang tidak terbatas untuk kreativitas. Saya kira untuk pelaku-pelaku, entah pencipta lagu atau penyanyinya, itu tidak pernah dibatasi soal kreativitas. Mereka bebas, apalagi seniman yang seringkali, maaf, menuntut atau menghendaki kreativitas yang tidak terbatas. Asasi manusia misalnya yang harus dilindungi. Nah, ini sekali lagi appreciate dengan KPID, tetapi satu catatan juga buat KPID nih, masukan buat KPID Jawa Barat. Yang pertama adalah soal penguasaan bahasa daerah. Yang keduanya budaya daerah. Seluruhannya adalah kita harus paham soal kearifan lokal. Kalau Pak Jalu saja, wah minus sih Indramayu nih. Tetapi saya kira secara umum harus dikuasai. Saya kira kearifan lokal itu harus dijunjung saja.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji Sitkon, terima kasih Pak Jalu sudah mampir di studio Radio Alasan FM, sudah berbincang panjang lebar. Tapi yang pasti lagu merupakan sebuah bagian penting dari sebuah identitas dan juga daya tarik sebuah radio ya. Namun kreativitas dalam memilih musik perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Proses kurasi menjadi langkah yang penting untuk memastikan materi lagu yang disiarkan sesuai dengan ketentuan waktu siar dan juga karakteristik dari khalayak dari si masyarakat itu sendiri. Dan melalui program Patali, KPID Jawa Barat mendorong terbangunnya komunikasi, pembinaan, dan pemahaman bersama antara regulator dan juga lembaga penyiaran. Harapannya tentu saja Radio di Jawa Barat dapat terus menghadirkan siaran yang sehat, cerdas, mendidik, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih banyak. Satu lagi.
0: Salam buat teman Elsanda dimanapun berada.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sitkon.
0: Salam kenal dan...

0: Jangan lupa.
1: Iya.
0: El Sanda paling hebat J.
1: Terima kasih Pak Jizitkan. Dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Jalu juga terima kasih banyak. Ketemu sama-sama lagi di waktu dan juga tema yang berbeda tentu saja di program-program yang lainnya. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Sampai jumpa.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Ya, teman-teman sandang, kalau bisa internetan lebih puas dengan harga tetap terjangkau, kenapa enggak ya? Ini dia yang bikin makin seru, khusus buat teman-teman sandang. Dengan Rp50.000, kamu sudah bisa nikmatin kuota 15GB untuk nemenin berbagai aktivitasnya setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film, dan series favorit, video call, atau sekedar update terus bareng teman, bisa banget ya. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit telepon ke sesama Telkomsel, plus Anda juga bisa dapat langganan Prime Video dan juga WeTV. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen ya. Kuotanya besar, harga tetap terjangkau. Yuk bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati Super Seru, spesial di kotamu. Dapatkan sekarang juga teman yang bersanda ya. Dan aktifkan di My Telkomsel dengan mengakses ke bintang 363 bintang 555 pagar atau kunjungi outlet terdekat. Hashtag simpati terbaik untukmu.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: paling hebat je.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
6: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
5: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
7: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
5: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.
9: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
10: Ya, untuk kesuwan sing wis gabung tentang barat tempat patut rasa anda sehingga jam sejauhan sampai jam 5 sore sekian. Kesuwan pisan ya, punten botol salah kata, WhatsApp sing turut kebaca, tanapi lagu sing dereng kula putar. Kula pamit undur, wilujeng sonten, wilujeng pisah, wilujeng istirahat. Assalamualaikum, wabarakatuh, lan permios.

0: Mutiara El Shenda.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimiliki."

0: Teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik. Kalajengking, ular kobra di piara ini bermasalah, nanti gigit tetangganya bermasalah ya, tidak diperkenankan yang demikian itu. Itu tidak terhormat, maka enggak apa-apa enggak dikasih makan. Baik, ini saja masalah nafkah singkat selesai, tinggal ngamalkannya. Ingat, masih nafkah bapak kepada anak, anak kepada bapak lah. Kemudian suami istri, pertama nafkah kepada diri sendiri. Ya, nafkah masih ingat urutannya. Nafkah yang paling penting adalah nafkah untuk dirinya sendiri. Sehingga orang enggak minta-minta ke orang lain. Yang kedua adalah nafkah anak kepada orang tua. Yang ketiga, nafkah kedua adalah orang tua kepada anak. Anak dulu kepada orang tua. Yang ketiga, orang tua kepada anak. Yang ketiga adalah suami kepada istri. Yang keempat itu. Yang keempat, suami kepada istri. Yang kelima adalah, keempat atau kelima? Yang pertama adalah nafkah untuk diri. Yang kedua, nafkah bapak kepada anak. Yang ketiga, nafkah anak kepada bah. Yang kelima adalah suami kepada istri. Yang kelima adalah untuk binatang-binatang yang kita miliki. Inilah sepilas tentang nafkah. Adapun nafkah-nafkah yang sebelumnya adalah untuk manusia, dan tentu itu lebih penting dari nafkah-nafkah yang barusan kita bicarakan. Jadi kepada diri paling penting, kemudian nanti orang tua, kemudian anak, kemudian istri, kemudian binatang-binatang yang kita miliki, harus perhatikan urusan nafkahnya. Kadarnya adalah seperlunya, sesuai dengan kebutuhannya. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin yang masih kita juga urusan dengan nafkah. Masih juga ada sangkut pautnya dengan nafkah. Hadis yang ke-298. Qala al-musannifu rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin. Anin Nabi anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah lagi, masyaallah. Banyak sekali riwayat hadis dari Abi Hurairah. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al yadul ulya, tangan yang di atas itu khairun, lebih bagus, minal yadis sufla, dengan tangan bawah, tangan yang di bawah. Wabda' biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang jadi tanggung jawabmu, kewajibanmu. Wa khairus sadaqati, dan sebaik-sebaik sadaqah adalah makana andaghrina, yang diberikan dalam keadaan dia sudah mencukupi untuk dirinya, mencukupi untuk dirinya sesuai dengan tertib nafkah tadi. Wa man yasta'fif, barang siapa yang berusaha untuk istifaf, itu menghindar dari yang haram, maka ya'ifuhullahu, maka Allah jaga orang itu dari yang haram. Wa man yastaghni, barang siapa yang merasa puas, syukur apa yang Allah berikan kepadanya, yuhnihillahu, maka Allah akan mencukupkannya. Rawahul Bukhari, hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yang pertama, al-yadul ulya, tangan yang di atas. Orang yang memberi lebih bagus daripada yang diberi. Pada sebelumnya disebutkan tentang hinanya orang yang meminta-minta tanpa hajat. Orang yang meminta-minta sementara ia bisa bekerja. Dan itu penyakit. Orang kerjanya minta jadi tangan sufla, tangan di bawah. Maka ini yadul ulya, tangan di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah yang memberi. Maka berusahalah kita untuk bisa memberi kepada orang lain. Hendaknya kita bisa memberi kepada orang lain, berusaha. Yang memberi nafkah itu lebih. Yang memberi itu lebih bagus daripada yang diberi. Jangan sampai dibalik, nanti senang jadi peminta-minta. Memang ada kesalahan, ada kaum mutasawwifin, ahli tasawuf memaknai rohani, tapi difaham oleh ahli zahir dengan makna zahir, dibaca dengan kacamatanya ahli tasawuf, jadi salah. Kalau para ahli tasawuf itu menjelaskan bahwasanya, hei orang yang bersedekah dan berinfak, coba kamu renungi. Merenungnya ahli tasawuf. Saat engkau memberikan, kalau ahli tasawuf membalik, yadul ulya itu adalah yang menerima, yadul sufla itu yang memberi. Bagaimana kisahnya seperti itu? Ahli tasawuf memaknai hakikatnya, tapi difahami oleh orang lain, diambil dari zahirnya mak lafad, kemudian dimaknai dengan caranya tasawuf, tidak dilihat dari kacamata batin ahli tasawuf, sehingga menghimbau, meminta-minta itu jadi baik. Itu tidak begitu. Kalau para tasawuf-tasawufin memaknai begini, supaya berpikir orang yang berinfak itu, coba, yang berinfak agar dia punya tawaduk kepada orang yang diberi, agar bisa tawaduk dengan orang fakir yang nerimanya. Suruh berpikir, kalau engkau memberi duit 100 ribu adalah nilainya nilai dunia murni 100 ribu, engkau berikan kepada orang fakir, kemudian diterima oleh orang fakir. Orang fakir terima berapa? 100 ribu. 100 ribu. Berkembang jadi 1 juta atau tidak? Tidak. 100 ribu. Tapi karena engkau telah memberikan orang fakir 100 ribu, maka Allah memberikan kepadamu pahala yang banyak sekali. Lihat. Gede mana yang engkau dapat? Yang didapat seorang fakir atau yang engkau dapat? Hai orang kaya. Kalau orang kaya berpikir, ya yang gede yang aku dapat karena aku mendapatkan pahala dari Allah, dia hanya mendapatkan duit 100 ribu. Maka orang yang bersedekah kepada orang fakir pun harus terima kasih kepada orang fakir. Karena gara-gara rezekiku diterima oleh orang fakir, aku mendapatkan pahala, sehingga tidak punya kesempatan untuk sombong kepada orang fakir. Tidak ada kesempatan untuk merendahkan. Bahkan mungkin merengek dan mencium tangannya, tolong terima rezekiku 100 ribu agar aku mendapatkan lebih gede lagi dari Allah. Kan gitu. Ini yang difaham oleh ahli tasawuf. Tapi kemudian ada orang yang mencoba memaknai salah, menukil dari ahli tasawuf. Katanya ahli tasawuf itu mengatakan bahwa orang yang meminta

Membantu kepada orang lain, ini mulia, bagus. Dan bercita-citalah semua dari kita untuk bisa memberi dan jangan menerima. Berusahalah untuk itu. Sampai bahwa suatu ketika lihat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu fakir. Tidak punya apa-apa tapi bercita-cita untuk memberi kepada orang. Akhirnya beliau itu kebiasaannya adalah di tempat pembawa sampah-sampah. Dia mencari roti-roti sisa makanan orang kaya yang masih bersih, dipikirin. Kemudian setelah itu diberikan kepada orang fakir yang tidak bisa makan. Dan sudah itu berkata, "Ya Allah, jangan kau hukum aku ya Allah karena ada orang fakir yang tidak makan hari ini, Allah." Ini orang fakir masih berpikir bagaimana memberi makan kepada orang fakir nih, luar biasa. Makanya dia pangkatnya tinggi, Uwais Al-Qarni, sampai digelari dengan Sayyidut Tabi'in. Yang kisah indahnya dengan ibundanya sangat masyhur. Uwais Al-Qarni sampai dititipi salam oleh Rasulullah SAW. Itu kisahnya seorang fakir yang mengambil makanan di sampah. Dia untuk diri sendiri, sampai suatu ketika ada anjing. Ada anjing itu mau dekat ke Uwais Al-Qarni, tidak digusa anjing. Lima yalini walakama yalika, hei anjing, untukmu yang ada bersamamu, yang dekat aku ini jangan saling ganggu ya. Nah, ketahuilah wahai anjing, kalau di sini mah kita ini enggak ada pangkat di sini wahai anjing. Pangkatku nanti di akhirat. Kalau aku bisa menyeberang Siratal Mustaqim lalu aku selamat, aku lebih bagus darimu wahai anjing. Tapi kalau di sana aku tidak selamat, engkau lebih bagus dariku wahai anjing. Allah. Jadi orang fakir masih bisa berkeinginan untuk bersedekah dan infak. Uwais Al-Qarni. Bagaimana dengan orang yang diberi kekayaan tidak pernah peduli apakah tetangganya yang sakit itu sudah punya uang untuk membayar obat? Tak tahunya masih repot heboh daftar umroh di Al-Bahjah Travel. Nah ini, biarpun Al-Bahjah punya travel, ternyata harus ada nasihat. Kalau sudah sering-sering umroh, harus pikir sedekahnya. Ternyata ngomong, alhamdulillah saya juga sudah sedekah. Lama hebat, sedekah jalan, bantu orang jalan, umroh aja jalan. Yang jadi masalah itu hanya mikir umroh haji, tok, tetangganya melarat mah biarin lah, yang penting saya bisa ke Ka'bah sana. Sibah. Ini harus dihadirkan di majelis ya. Travelnya Al-Bahjah lagi yang disebutnya. Biarin, nah, memang harus begitu karena travel diadakan untuk mendidik orang bukan untuk menjerumuskan orang. Kita tidak akan sedekah pun harus mendidik orang. Makanya kami selalu ingatkan, yang sedekah berusahalah dari sesuatu yang bersih dengan cara yang benar sedekah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sedekah. Baik ini, al-yadul ulya, pemberi itu lebih bagus daripada yang menerima. Yang sudah daftar umroh tetap dilanjutkan. Terus gimana bu ya? Ya tinggal nambah sedekahnya saja, gitu saja, jangan ditarik umrohnya. Yang sudah terlanjur daftar umroh, kok saya itu gak pernah sedekah, tapi sudah umroh, daftar umroh. Bu ya, gimana ini? Ya gampang, gak ada masalah, tinggal ningkatkan sedekahnya, biar imbang. Jangan dibatalin umrohnya, akhirnya apa? Setelah dibatalin umrohnya, sudah gak umroh, gak sedekah. Wah, pol-pol lagi, masya Allah, musibah ini. Ini. Untung yang mau umroh di Al-Bahjah ini dapat teguran kayak begini, akhirnya mikir sedekah, tidak mikir umroh tok. Umroh bolak-balik, tapi sedekahnya tidak. Padahal kebutuhan umat Nabi Muhammad dari yang fakir, yang menuntut ilmu, lebih gede pahalanya daripada apa yang kita lakukan umroh. Kecuali memang belum pernah umroh atau belum pernah haji. Baiklah. Al-yadul ulya, menjadilah orang yang tangan di atas pemberi. Jangan menjadi tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, jika engkau mempunyai rizki, maka mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jika engkau ingin sibuk, sibuklah dengan dirimu sendiri, cukupi dulu. Jangan sibuk membantu orang lain, ternyata anak kita kelaparan. Jangan sampai seperti itu, anaknya lapar, mau mati, tak taunya kita sibuk membantu yang di sana. Jika ada kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menidurkan anaknya karena punya hidangan yang terbatas. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedatangan tamu. Lalu apa? Anaknya ditidurkan. Kemudian setelah anaknya

0: tidur kemudian hidangan diberikan kepada tamu. Ini bagaimana anak-anak sampai kelaparan? Tidak seperti itu. Kalau masalah tamu mah beda. Tamu yang datang ke rumah kita lain dengan orang yang kita datangkan rizki kepada mereka. Sebab tamu ada hak. Hak yang diperintahkan Nabi untuk kita muliakan tamu. Jadi beda ya urusan tamu. Para ulama menjelaskan bagaimana kisahnya. Kalau tamu mah lain, kita muliakan tamu. Kita tidak makan untuk muliakan tamu, kemuliaan yang luar biasa. Ini, jadi tamu beda dengan orang, karena tamu masuk ke rumah kita, dia punya hak. Wajib kita memuliakan tamu tersebut. Jadi makomnya sudah beda dengan orang yang ada di luar sana. Baik. Kemudian sebagian para syuroh hadis menjelaskan, bukan anaknya tidak dikasih makan waktu itu, anaknya sudah dikasih makan. Cuman yang namanya anak kecil itu biasanya biarpun sudah dikasih makan, kalau ada makanan masih pengen. Makanya ditidurkan dulu sebelum dihidangkan kepada tamunya. Jadi tidurkan. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sangat mencintai para tamu-tamu, dan yakinlah tamu membawa datang dengan rizkinya masing-masing. Kalau ibu hari ini kedatangan tamu 10, dia bawa rizki 10. Jadi tidak usah pikir bu, tidak usah makan. Ya dari ini datang tamu 100. Jadi memuliakan tamu tidak akan rugi, bahkan kalau perlu mendahulukan daripada kita. Dan itu kerjaan para ulama-ulama besar. Termasuk kita menemukan guru kami itu, kalau sudah ada tamu ya kambing yang disembelih ini. Tapi giliran makanan pribadi beliau, pernah kita menemukan suatu ketika kita masuk ke tegar rumah beliau, bukan jam makan. Jadi kita masuk ngetuk beliau minta tanda kanang apa, waktu itu jamnya makan, jam makan. Selama ini yang kami ketahui beliau adalah kalau menjamu tamu masya Allah, menyembelih kambing ini dan sebagainya. Tapi suatu ketika kami tanpa sengaja masuk, karena ada satu hal yang harus tanda tangani, masuk dalam keadaan tangan beliau kotor makan. Hanya ta'al sis masuk sekalian. Kami masuk, beliau dan diampingi dua putranya. Sampai kami lihat, jadi menunya seperti ini. Allah. Menu di rumah kita lebih bagus. Di rumah di Yaman waktu itu lebih bagus, subhanallah. Rupanya kalau untuk diri mereka sendiri adalah ala kadarnya, tapi kalau sudah untuk memuliakan tamu, beliau upayakan untuk bisa menyenangkan para tamu-tamu mereka, beliau-beliau para orang-orang soleh itu. Jadi memuliakan tamu ini kebiasaan. Nah, da'bul Arab, kebiasaan orang Arab. Da'bul Solehin, kebiasaan orang-orang soleh itu memuliakan tamu. Baik, ini ibda' biman ta'ul, ini urusan keluar. Ibda' biman ta'ul itu bukan berarti semuanya harus untuk anak-anak kita. Artinya anak kita suruh tegak. Makanan sudah kita kasih bekal dan sebagainya, bekal untuk mandiri. Sudah selesai, itu sudah cukup. Bukan berarti nanti alasannya, kenapa anda sedekah? Aku mikir anakku. Terus, apa yang kau buatkan buat anakku? Masih saya buatkan satu toko, mau saya buatkan toko satu lagi. Wah, ini tamak, sudah. Bukan begitu maksudnya. Ibda' biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu, dari segi nafkah-nafkah yang penting untuk tegaknya dia di dalam menjalani hidup, untuk kehidupannya. Kasih modal, kasih bekal. Kalau disebutkan wal hasyal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan, itu maknanya hendaknya orang-orang pada takut kalau meninggalkan anak-anaknya itu lemah, enggak punya duit dan sebagainya. Itu maknanya apa? Tidak dididik kemandirian, tidak dididik hatinya untuk bisa bersyukur atas nikmat Allah. Itu mengerikan, biarpun duitnya banyak dia tetap lemah, tidak terdidik untuk kemuliaan. Jadi mulailah dari kita, dari anak-anak kita. Ini menunjukkan begitu pentingnya memberi nafkah kepada kita dan anak-anak kita sendiri. Jangan sampai gantung ke orang. Diteruskan kemudian, wa khairu shadaqati, dan sebaik-baik sedekah adalah makana an dhaghrihina. Sebaik-baik sedekah yang kau berikan adalah yang sekiranya sudah engkau cukupi, cukup wajar ya, bukan cukup kaya raya seperti miliarder itu. Sebaik-baik sedekah adalah jika engkau berikan, anak-anakmu tidak menyesal setelah itu. Lah kalau kita memberikan kepada orang sana, tak taunya anak kita, istri kita kelaparan, gak makan, kira-kira nyesel atau tidak? Nyesel nanti, tidak seperti itu. Sudah makan, yang penting cukup untuk makan. Biarpun tidak seenak yang kita berikan ke orang, gak ada masalah, yang penting anak saya juga makan. Setiap hari makan selesai, baru sedekah. Itu. Dan sebaik-baik sedekah seperti itu. Jangan sampai sedekah itu kita berikan dalam keadaan, ini bukan masalah ithar mengutamakan orang lain, ini babnya lain. Jangan sampai kita memberikan kepada orang lain dalam keadaan kita butuh sesuatu yang mendesak. Jadi nanti bab ithar, mengutamakan orang lain itu boleh syaratnya adalah tidak menjadikan kita itu meninggal, membahayakan diri kita, menghilang, menjadikan sebab hilangnya nyawa kita. Tidak ada utang atas diri kita, tidak ada sana. Kita bisa sabar, tapi anak kita belum tentu bisa sabar seperti kita. Anda bisa bertahan sehari makan sekali, tapi jangan disamakan anak-anak Anda seperti Anda. Anda bersemangat membantu orang lain, gaji mah pas-pasan. Gaji pas-pasan, Anda semangat membantu orang lain, agar tapi ternyata Anda tidak peduli dengan urusan anak. Alasan Anda, saya bisa sabar. Iya, Anda bisa sabar, tapi anak Anda belum tentu sabar. Maka pikirkan kebutuhan anaknya waktu itu. Setelah kita pikirkan kebutuhan anak, wajar, hutang harus diberesin. Jangan berbuat baik, tapi utangnya masih numpuk, musibah. Utangnya belum diberesin. Maksudnya utang di sini, utang yang jatuh tempo, yang bakal ditagih oleh orang yang bersangkutan, dan itu menjadikan orang bisa masuk bab haram karena merasa malu ditagih, tidak nyaman ditagih. Maka setelah itu dia akan menjadi apa? Akan menjadi orang-orang yang melakukan haram, ya termasuk haji ngutang, umroh ngutang, apalagi kalau ngutang urusan ibadah. Itu paling bahayanya, setelah pulang haji punya ditagih atau tidak? Ditagih. Kalau tidak Pak Haji mi ditagih enggak seberapa malu, tapi gara-gara jadi Pak Haji kan jadi mah. Lah, karena malu bingung cari bayarnya gimana. Akhirnya yang dipikir oleh dia sudah komunikasi dengan iblis, yang penting kebayar. Nah, halal haram sudah tidak peduli lagi. Maka jangan memaksakan kalau urusan-urusan semacam itu, haji ngutang, umroh ngutang. Enggak usah memaksakan seperti itu. Lah, termasuk bersedekah pun kami selalu menghimbau, jika Anda ingin bersedekah, tolong jangan sampai Anda masih punya kewajiban seperti bayar zakat, harus dibayarkan zakat. Utang jatuh tempo. Jangan sampai utang pun jatuh tempo, masih sibuk untuk nolong orang lain. Bayari utangmu dulu. Jatuh tempo. Kalau Anda masih terpaksa harus membantu orang lain, bilang sama orang yang punya tempo tadi, tolong beri saya kesempatan bulan depan. Loh kenapa? Uangnya semestinya saya bayarkan hari ini, cuman ada saudara saya yang lebih penting, lebih butuh. Minta izin dari bank yang duit, jangan gelendem diam tok. Dan termasuk musibah gede, dosa gede adalah menunda utang bagi yang sudah mampu tanpa minta maaf. Itu dosa, jangan gelendem. Makanya kalau Anda punya utang, kalau sudah jatuh tempo, kalau belum bisa bayar, minta izin, mohon untuk diberi tempo. Dan itu menghibur hati orang tersebut. Dan itu syariat. Jangan gelendem dok, malah gak ketemu dan sebagainya. Ini kan kurang ajar begini. Menjadi permusuhan nanti gak sebagainya. Biarpun orangnya ikhlas, ikhlas gak seperti itu caranya. Jadi hati-hati. Kalau kita mau membantu pesantren, masjid, tolong bebaskan diri kita dari utang tadi dulu. Utang yang jatuh tem. Tapi kalau utangnya masih tahun depan, menyantai. Dan Anda punya cadangan untuk membayarnya, maka boleh Anda bersedekah hari ini. Tapi saya masih punya utang. Kapan utang harus bayar? Oh, masih lama. Dan Anda punya tidak sesuatu yang untuk membayarnya nanti. Kalau orang itu menjawab, oh masih ada, saya punya cadangan gaji saya, sawah saya, panen saya, ada untuk bayar. Oh baik, kalau Anda bersedekah, silakan sedekah. Dan jangan seperti sebagian orang, sampai dikatakan dalam banyak riwayat, membayar, ada seluruh, bersedekahlah engkau, Allah akan ganti. Sementara dia masih punya utang. Ini haram hukumnya. Apalagi zakat belum dibayar. Maka justru kita harus hati-hati kepada orang yang bersedekah. Jangan sampai sedekahnya dengan hawa nafsu. Dia masih punya tanggungan utang banyak yang harus dibayar, tak tanya sedekah banyak. Gara-gara ini adalah dijanjikan oleh Allah bakal diganti. Dia telah melakukan keharaman. Kalaupun diganti oleh Allah, bukan diganti dengan sesuatu yang berkah. Sebab yang punya duit kira-kira marah atau tidak? Nah, marah, Anda sebenarnya buat marah orang lain. Jadi semuanya harus ada ilmunya. Biarpun sedekah ada ilmunya. Tadi saya singgung umroh pun ada ilmunya. Jangan hanya mentang-mentang ke Mekah langsung diterima oleh Allah. Adik sepupunya nah, mau mati di rumah sakit masih sempat umroh yang ketiga kali. Ini termasuk musibah. Jadi ibadah kita harus benar-benar kita tata ibadah karena Allah. Jangan sampai ibadah itu karena menuruti hawa nafsu kita. Kemudian apa? Wa man yastafif lah. Kalau orang menjauh dari yang haram, Allah, ini penting. Menjauh dari yang haram, maka Allah akan cukupkan dengan yang halal. Wa man yastafif ya'ifuhullah. Menjauh dari yang haram, memilah-milah urusan rezeki. Mau bekerja masih bertanya yang halal mana. Oh, ini orang bakal diberi oleh Allah sesuatu yang besar. Tidak asal, yang penting dapat kerjaan. Cuman sekarang sudah orang gak mau tahu. Sekarang zamannya zaman susah. Dari kerjaan sudah, nak, jangan sampai tidak kamu terima, nak. Ini mah gak bener mah, kata Ustaz, haram. Ya, haram-haram sedikit, nak. Nanti kan di pinggir-pinggir neraka aja. Nanti mama tolong nanti ya. Mamanya sudah di dalam neraka, menolong-nolong anak gimana ya. Karena mamanya yang jerumuskan anaknya itu, yang pengen halal tuh. Jadi jangan sampai urusan halal haram itu harus benar-benar kita perhatikan. Halal haram, jangan sampai kita bekerja. Kalau orang menghindar dari yang haram, maka Allah akan beri yang halal. Ingat janji itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghindar dari pekerjaan yang haram, yakini bahwa Allah akan mengganti. Yang menjadi masalah kita tidak yakin. Sambil meninggalkan yang haram masih ragu, masih lirik. Nanti saya bagaimana? Wah, enggak bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lebih percaya dengan janjinya manusia. Kamu pindah ke sini saja, insyaallah gajinya lebih gede. Percaya atau tidak? Oleh orang, enggak? Ibu bekerja di satu tempat. Tau-taunya ada tawaran pekerjaan. Ketemu bosnya langsung. Anda tahu di tempat yang pertama 1.500, di sini kamu saya gaji 2.5 juta. Kepencet atau tidak? Pengen. Kepencet itu bahasa apa sih? Kepengen ya, bahasa Jawa, Indonesia ya. Kepengen atau tidak? Kepengen. Ini janjinya manusia. Bisa saja nanti setelah kerja di dipermasalahkan dan dibohongi. Bagaimana dengan janji Nabi, kita tidak yakin? Tolong, jualan teh lebih bagus daripada harus bekerja di tempat yang haram. Apalagi jauh dari suami, yang jauh gak tahu kehormatannya terjaga atau tidak. Coba pergi ke sawah lebih mulia, wahai ibu, bapak. Kalau Anda bekerja ke sawah, menghindari pekerjaan haram, maka ketahuilah kerjaan Anda di sawah adalah bekerja di surga. Halal ini, tolong perhatikan yang halal. Dan makanan halal kalau kita berikan kepada anak, maka itu akan menjadi menjadi berkah di anak. Dan makna yasta'wif di sini, makna yang kedua adalah menghindar dari meminta-minta. Yasta'wif di sini. Kalau mana afif? Kalau ada seorang yang afifah, afif itu adalah apa? Sudah tidak mampu tapi tidak mau minta. Ini lebih penting, lebih berhak untuk kita bersedekah. Tidak suka minta-minta. Nah, kalau sudah minta-minta ini, masya Allah, tamak. Kalau sudah meminta-minta ini nggak ada ujungnya. Biarpun sudah punya mobil jadi meminta-minta. Dan meminta ada model pengemis, ada model ustad, ada macam-macam. Ada model pejabat main pangkas ini ada kan? Pejabat minta-minta kan ada. Jadi setiap instansi ditarget harus bayar begini. Nggak tahu pejabat mana ini katanya sih. Bukan ini kejahat, bukan di Indonesia Raya. Indonesia kan ada aturan sendiri. Ini pejabat di negeri apa? Antah berantah itu. Enggak tahu neginya siapa. Jadi pejabat nanti bawahannya itu harus dipatok, harus membayar begini, begini, begini. Karena ini untuk menggantikan bahwasanya waktu saya nyalonkan dulu habis banyak loh ya. Nah itu. Itu ada kayak begitu. Ustadznya, kiainya pakai makom. Pengen surga atau tidak? Itu sama masuk neraka itu. Surga, punya surga ya kiai, minta-minta keliling kerjaan minta. Jadi jadwal itu, Pak Haji sana bulan Januari, Pak Haji sini bulan Februari, Pak Haji situ bulan Maret. Ini ada kiai model begitu tuh ada. Manilai, assalamualaikum kiai, masya Allah, subhanallah, usahanya ini, insya Allah ini Pak Haji ini jadi orang kaya ahli surga ini, amin amin, masya Allah. Tapi jangan lupa untuk akhirat. Kalau ada kayak begitu musibah. Al-akhdu bil haya'i akhdu bis sayfi. Kalau ngambil dengan cara membuat malu orang seperti lebih dari pedang, perampok pakai kopiah putih. Hati-hati. Jadi harus dijelaskan makna meminta-minta itu apa. Kok jangan yang dihinakan orang melarat. Orang melarat itu benar. Orang melarat itu orang pemis itu bisa saja minta karena benar-benar fakir. Nah ini. Orang fakir itu mulia karena mungkin dia minta karena benar-benar fakir. Yang menjadi masalah ini ustadz minta-minta ini. Wah, ini didengar di mana-mana ini. Karena musibah. Pakai nama ustadz lain lagi. Kemarin ada dengar-dengar katanya ada Al-Bahjah minta korban keliling. Pakai mobil, tak suruh moto mobilnya itu. Al-Bahjah cari korban, ada informasi. Ada bahasa, tidak ada Al-Bahjah tidak mencari pambing korban keliling, enggak ada. Maulid Nabi enggak ada Al-Bajah cari kambing untuk maulid keliling, enggak ada, sudahlah. Al-Bajah tidak ada minta sumbangan keliling, enggak ada. Sebab di daerah ini ada minta sumbangan atas nama Al. Ini dosanya berapa itu? Pakai atas nama Al-Bajah diembat sendiri, bohongnya Masya Allah. Wah ini. Pakai kopiah putih juga itu. Wah bisa membaca Al-Qur'an itu, bisa dalil itu. Mau enggak masuk ke rumah orang sebelumnya mampir ke sini, mampir dong, enggak ketemu. Setelah itu ketemu sana telepon, Buya tadi ketemu orang ini. Oh, saya dengar ada tamu, tapi enggak ngobrol. Oh, tatanya ngobrol sama Buya, yang nyuruh ke sini adalah Buya. Nah, kan pakai nama saya itu. Enggak ada itu, diusir saja orang kayak begitu tuh. Karena bohong ini ada. Jadi ada model peminta-minta. Hati-hati. Ada orang datang ke sini cerita ini. Dia pakai makom-makom begitu, kayak wali-wali. Wah ini jadi, karena sudah dengar informasi dia suka minta. Langsung saja ini. Kayaknya harus pinter-pinteran sama orang begitu. Saya itu percaya wali kalau memang dia tidak minta-minta. Enggak jadi minta di sini, pulang enggak jadi minta. Jadi karena sudah dapat informasi dia suka saya akan percaya waliullah kalau sudah tidak minta-minta. Karena wali itu langsung kepada Allah. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi enggak minta-minta lagi. Cuman kadang ya Masya Allah, Subhanallah. Ini sifat ya. Jadi jangan sampai bicara yastafif dipikir hanya orang-orang awam saja. Ternyata di kalangan para ustadz pun juga banyak yang menggunakan makamnya untuk mencari uang untuk membelikan gaun dan anting istrinya dan memperbaiki mobilnya. Allah, ini musibah besar. Kalau minta misalnya untuk pondok saja masih wajar. Kalau seandainya minta benar untuk pondok, tapi caranya yang benar, jangan bikin malu. Pak Haji pengen surga enggak? Sudah gue masak kaya raya begini. Pak Haji sebelah aja bisa membayar 5 juta kok. Ibu Haji enggak bisa ini. Wah, ini kan ngajari jor-joran ini. Ini bukan ustaz yang benar, tapi ustaz yang benar akan mengambil hatinya. Nabi SAW mengambil hatinya sampai tersentuh, lihat, enggak mikir berapa yang diberikan nanti. Lihat. Jadilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semuanya untukmu ya Rasulullah. Jadilah Sayyidina Umar bin Khattab, separuh dari hartaku ya Rasulullah. Menjadi Sayyidina Uthman bin Affan, apa yang dibutuhkan ya Rasulullah. Nah ini. Jadi itu. Waman yastaghni, nah ini barang siapa yang merasa cukup atas karunia Allah, pemberian dari Allah. Nah, ini sebetulnya mengarah kepada makna satu, untuk menjadi yadul ulia, jangan suka minta. Dari makna semuanya ke arah ke situ. Waman yastaghni yughnihillahu, barang siapa yang merasa cukup apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, bersyukur. Ini syukur sama suami dikasih kurang misalnya ya. Dicukup-cukupkan, maka ketahuilah Allah akan memberi pada waktunya nanti. Yughnihillahu, Allah akan mencukupkan kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita punya tangan di atas. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari meminta-minta. Dan semoga Allah menjadikan hati kita hati yang puas, syukur atas karunia Allah. Dan dengan itu semoga Allah, dengan itu semua, semoga Allah mencukupkan kepada kita semua sehingga tidak kurang apapun di saat kita hidup di dunia, dan kelak di akhirat pun kita menjadi orang yang kaya sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah, terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an arba, an umrihi fima abnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah wa madha amila fima alima." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ia ditanya tentang empat perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Mutiara El Shenda.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsan. Asik yang makin asik, hebatnya paling hebat C. Selamat petang jelang malam teman Elsan ya. Jumpa lagi bareng Ari di Ngeronda, Ngerongoka Kendang di Elsan. Untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 7 Oktober 2026. Dan seperti biasa tentunya buat teman Elsan, nanti yang suka dengan lagu-lagu dangdut lawasnya bisa pergunakan untuk telepon di 352266, WhatsApp di 0823 181 64 kali 9.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya Iku Wali Prakoso.

0: usia 58 tahun, aku kena encok gitu ya. Encok semua. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
3: Rp15.000. Oh, mata nenyum belerang deneng ya.
4: Ih, aja ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
1: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Iya, teman Elsa, Anda dari Muksina Latas dengan Magdalena. Magdalena membawa kita di menit ke-21 ya, lepas dari jam 6 petang jelang malam hari ini, teman Elsa, Anda. Kita sapa dulu yuk yang sudah gabung di member kita. Ini ada Mama Ayah, Papa Ayah, selamat petang jelang malam. Yang punya warung pojok di lapang bola benda Karang Ampel ya, Mimi Oja Kang Babil. Yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor, Kang Sony bareng Nokmiahnya di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Ada Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Mimi Kusnila ya, yang punya catering dapur Sri Muja Majasari juga selamat petang jelang malam. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek, gimana kabar juga nih? Selamat petang jelang malam juga buat semuanya. Jangan lupa buat teman Elsa Anda sekali lagi, kalau pengen gabung nanti bisa telepon ya di 352266. WhatsApp-nya di 0823-181-64x9. Atau yang pengen nanti komen dari Facebook kita juga bisa, yaitu di Elsa Anda FM Indramayu. Kita punya ini dulu yuk, teman Elsa Anda, ada air bunga dari Rita Sugiarto.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli 1 botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli 1 botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
1: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Bio HSA, harapan selalu ada.
2: Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Berikut ini kisah nyata yang dialami oleh Ibu Sumartini, berasal dari Solo, berumur 72 tahun.
3: Nama saya Bu Sumartini, Kelurahan Jebres, Kecamatan Yan Jebres. Umur saya 72 tahun.
1: Ibu Sumartini mengalami penyakit yakni syaraf kejepit, asam urat, kolesterol, dan pengapuran dengkul.
3: Sakit saya syaraf kejepit, asam urat, kolesterol, dengkul nih, dengkul pengapuran.
1: Ibu Sumartini mendapatkan informasi produk Bio HSA ini dari temannya.
3: Saya kenal Bio HSA itu dari teman saya.
1: Ibu Sumartini mengkonsumsi Bio HSA sehari 3 kali, 5 tetes sekali minum.
3: Sehari 3 kali, 5 tetes.
1: Setelah mengkonsumsi Bio HSA, kondisi Ibu Sumartini, badan menjadi lebih sehat, keluhan yang dirasakan pun semakin berkurang. Lalu, yang dulunya sulit berjalan dan sulit untuk berjongkok, sekarang sudah bisa kembali.
3: Sesudah minum, rasa saya sudah agak enak, badan saya terasa ringan, dan semua penyakit saya itu sudah berkurang lah. Sedikit demi sedikit saya rasakan saya agak enak, badan saya mulai sehat. Jalan sudah bisa, pertama kan saya duduk jongkok itu tidak bisa, sekarang sudah bisa jongkok, sudah bisa berdiri, jalan-jalan sudah bisa.
1: Jadi, untuk Anda yang mempunyai kisah yang sama dengan Ibu Sumartini, dapat mengkonsumsi Bio HSA, diminum secara rutin, dan rasakan khasiatnya.
3: Pesan saya sama teman-teman yang merasa sakit seperti saya, mari minum Bio HSA.
1: Apapun sakitnya, minum Bio HSA. Harapan selalu ada.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, dan di radio-radio kesayangan Anda.
5: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
6: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
7: Mutiara Elsanda.
8: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
9: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: SJ.
1: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Baik ibu-ibu, sebelum arisannya dikocok, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Ibu RT. Kepada Bu RT, dipersilahkan.
5: Baik ibu-ibu semua, warga RT 01 yang saya cintai, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sekedar ingin mengingatkan saja untuk mari kita tetap utamakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita, biar kita tetap sehat selalu.
6: Jaga imunitas tubuhmu dan keluargamu. Jangan lupa seruput BioHSA. BioHSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput BioHSA 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan BioHSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.
7: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
8: Ayo, dengar radio.
2: Pukul 7 malam, saatnya Bodoran El Sanda.
9: Dipele, dipele, mangga cengkir 5.000 sekilo.
10: Mangga ibu-ibu, dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir 1.500 sekilo.
9: Soklah ibu-ibu, dipilih, dipilih, mangga cengkir gratis.
10: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, dibungkus, mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo, oli bonus sekarang.
9: Dibungkus, baik bu, mangga cengkir duit kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo, masih ada ning oma kita, di antara kening oma ebo, dibungkus.
10: Tuku ning kita baebo, mangga cengkir gratis, bonus e kabo, kebon mangga due kita bo, dipai karo sertifikat tanah ebo, dibungkus.

Ya, teman Elsa, Anda balik lagi bareng Ari di Idola lagi ngeronda ya, ngeronga kendangdut Elsa. Langsung saja kali ini kita ke WhatsApp. Ada siapa? Coba kita buka. Ini assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Meme Kusnila di Majasari ya, sing duwe catering dapur Sri Muja Majasari. Mau bagi salam semuanya aja, fan Elsanda paling hebat C. Salam spesial buat Mas Ari yang lagi tugas. Lagunya Hitam. Makasihnya buat Mas Ari yang lagi tugas. Lagunya ditunggu. Oke, tungguin aja buat Meme Kusnila ya. Di belakangnya lagi malam Mas Ari, gimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Lagunya dong dari Bunda Elvi yang judulnya Cincin Kepalsuan. Kirim salam buat Mas Gandhi di Bulak, Abang Rama di Blok Udang. Salam spesial juga buat Mas Ari yang lagi tugas ya. Terus juga buat Bang Roy, Mas Cho disalamin juga. Dari Kang Kadi di Gang Jaya Jatibarang. Di patrol sementara belum ya, belum turun hujan. Masih panas. Ini barangkali buat teman Elsa Anda ada yang sudah turun hujan kah untuk wilayah Indramayu atau mungkin sekitarnya? Boleh nanti share-share aja ya, atau cerita-cerita di sini teman-teman. Kita ke ini dulu nih buat teman Elsa Anda. Kita sapa dulu yang sudah gabung member. Ada Mama Ayah, Papa Ayah, selamat malam Ma. Mimi Oja, Kang Babil, Kang Sony, Nokmiah, Mama Ruki, Mimi Iyas, Mimi Kusnila juga, Mimi Nuke, selamat malam. Silakan ya, yang pengen gabung bisa pergunakan. Untuk teleponnya di 352266, WhatsAppnya juga boleh di 0823 ya, 0823 181 64 kali 9. Nah, di situ teman Elsa Anda bisa request lagu-lagu dangdut lawasnya teman Elsa Anda. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Elsa Anda, ataupun yang sekarang mungkin lagi santai lagi dengerin kita ya, setelah selesai sholat isya-nya santai di sini sambil dengerin, sambil menikmati secangkir kopi atau mungkin secangkir tehnya ya. Selamat malam buat teman yang sanda semuanya. Kita punya ini dulu yuk, Hitam, teman yang sanda dari Bunda Rita, Rita Sugiarto. Tadi diminta sama Mimi Kusnila yang sudah gabung di WhatsApp-nya.

0: paling hebat je.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
0: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
0: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
0: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: 96,2 FM El Sanda. Balik Budget.

0: Iya, teman Elsa Anda dari Evita Mala ya, 1001 hari teman Elsa Anda. Dan ini jangan lupa nih buat teman-teman semuanya, dalam rangka HUT Kabupaten Indramayu yang ke-499, Diaspora Indramayu ngajak teman-teman semuanya untuk ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 ya, Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Farezi. Catat tanggal dan tempatnya, hari Minggu 11 Oktober 2026 jam 6 ya, jam 6.00 teman Elsanda waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Terus juga untuk start dan juga finish di alun-alun Kabupaten Indramayu. Nggak cuma bikin sehat, teman Elsanda juga berkesempatan bawa pulang door prize menarik seperti sepeda listrik ya, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi. Pendaftarannya gratis, tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan juga tetangga, teman Elsanda semuanya. Nah, kupon itu bisa didapat di sini, di Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sleyek, Indramayu. Dan di kantor marketing Elsanda, Perum Bumi Dermayu Indah atau BDI, 1 Jalan Nusa Indah Utama, nomor B9, Tambak, Indramayu. Info lebih lengkap hubungi saja Mbak Siska di 081-790-71515 atau Teh Lia teman Elsanda ya di 0812-1484-390. Bersama kita sehat, bersama kita kuat. Jadi jangan lupa ikutan yuk jalan sehat dan juga senam bareng nih teman Elsanda. Diaspora Ceria, hari Minggu 11 Oktober 2026. Kita ke WhatsApp, kali ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mas Hari, waalaikumsalam. Ini ada Miminuke, sing 2 meteran. Mau bagi salam buat Mama Raja, Ang J, Mama Mila, Mama Nazli, Kang Sony, Yuni Ralova, Noktika Aher, Papa Samudra, Toto, Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Padila, ada Kang Wakila ya, Mas Ratno, Mas Uus, Mimi Kusnila, Mas Gandim, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Mama Baim, Adi Tumaritis, Mariam, Putri Semedang, Mama Ayu, dan spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Lagunya untuk siapa dari Dayu Age? Tungguin aja nanti. Di belakangnya, telepon ada siapa nih? 352266, coba kita angkat. Halo, Elsanda.
1: Asiknya makin asik. Temannya paling hebat, J.
0: Paling hebat, J.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, Bah. Hujan nggak di situ, Bah?
1: Kemarin.
0: Oh, kemarin ya, hujan terus ya berarti ya di situ, Bah, ya?
1: Nah, kalau di tempat saya baru 2 kali.
0: Oh, baru 2 kali?
1: Lainnya memang udah beberapa kali.
0: Oh, di sini mah belum sama sekali, Bah. Soalnya di sini belum, di sini mah belum kebagian. Bah,
1: kayaknya mau baru sekali katanya mau jalan lagi.
0: Ini pengen lagunya apa, Bah?
1: Lagunya Masya Allah dari Roma Irama.
0: Bang Haji Roma Irama ya. Masya Allah, sebentar. Salam buat siapa, Bah? Semuanya saja.
1: Waktunya ya.
0: Betul. Itu aja, Bah. Amin. Amin. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kusna yang sudah telepon di 352266. Kita ke WhatsApp berikutnya juga. Ini ada Kang Sony. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Kang Sony mau request lagunya si Anggur Putih dari Muksin. Salamnya buat Mama Zaira, Mama Oji, Mimi Kusnila, Aba Amoy, Kang Wakila, Toto Gandok, ada Risma, Bungkusna, Adi Tumaritis, Nok Yuni, Mas Uus, Mas Ratno, ada Mama Galing, Nok Tiga Aher, dan buat semua teman yang sana dimanapun berada. Salam spesial buat Mas Haryaji yang lagi tugas, semoga sehat selalu, dan super spesialnya buat Nok Miah yang ada di kawasan Indramayu. Dan ucapannya Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Kang Sony yang sudah gabung di WhatsApp ya, di 0823 181 64 kali 9.

0: aja.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Halo teman El Sanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
2: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
5: Pendengar, tahukah Anda, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan untuk makan sayur dan buah 5 porsi per hari atau minimal 400 gram per hari. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menurunkan resiko penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, obesitas, dan beberapa jenis penyakit kanker. Antioksidan dalam sayur dan buah seperti vitamin E, vitamin C, dan karotenoid mengurangi resiko kanker dengan melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Perlu diingat bahwa 5 porsi per hari adalah jumlah minimal. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi buah dan sayur, semakin baik. Tentunya harus diimbangi juga dengan variasi makanan sehat lainnya. Cegah penyakit kanker dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput BioHSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.
0: FM El Sanda. Paling hebat.

96,2 FM El Sanda. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat je. Ini membawa kita di menit ke 58 ya, lepas dari jam 7 malam hari ini teman El Sanda. Untuk yang pengen istirahat, selamat beristirahat aja buat semuanya. Atau yang sekarang mungkin masih aktivitas, selamat beraktivitas aja buat teman El Sanda. Nah ini jangan lupa nih teman El Sanda, kalau bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak ya? Ini dia nih yang bikin makin seru khusus buat teman El Sanda semuanya. Dengan 50.000, teman El Sanda sudah bisa nikmati kuota 15 GB untuk nemenin berbagai aktivitas kamu ya setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming, film dan series favorit, video call atau sekedar update terus bareng teman, bisa banget. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit telepon ke sesama Telkomsel. Plus teman El Sanda juga bisa dapat langganan Prime Video dan WeTV. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Kuotanya besar, harga juga tetap terjangkau. Makanya yuk bikin aktivitas harian teman El Sanda makin seru bersama Simpati Super Seru. Spesial di kota teman El Sanda semuanya. Dapatkan sekarang, aktifkan di My Telkomsel atau akses di bintang 363 bintang 555 pagar. Atau kunjungi outlet terdekat dan ingat Simpati terbaik untukmu. Nah itu dia teman El Sanda ya, jadi jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai lupa nih teman El Sanda ya. Pakai saja Simpati Super Seru dari Telkomsel. Kita punya ini dulu sebelum nanti kita bakal bacain lagi ya satu persatu yang sudah gabung. Kita ada Perawan dan Bujang dari Antilarici. Ini dia.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 8 malam, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Obrolan pemandu wisata dan turis mancanegara di kebun binatang.
3: Hey, itu apa?
4: Oh, itu burung merak, Mister.
3: Kecil sekali burung merak di sini. Di negara saya jauh lebih besar. Kalau itu?
4: Itu rusa, Mister.
3: Ah, di negara saya rusa jauh lebih besar. Wow, kalau ini apa?
4: Oh, ini badak.
3: Badak? Ah, di negara saya lebih besar lagi. Terus, ini apa lagi?
4: Ini gajah, Mister.
3: Gajah di sini kecil sekali ya. Wow, ini hewan apa lagi?
4: Pesain deh, kukerjain juga nih. Oh, Mister belum pernah lihat ya yang seperti ini?
3: Belum. Ini baru pertama kali saya lihat. Emang ini hewan apa?
4: Oh, ini bayi cicak.
3: What? Bayi cicak?
4: Gua kerjain lo. Komodo gua bilang bayi cicak.

0: ada siapa ini? Coba kita buka dulu ya. Halo, Elsanda.
1: Asiknya pakai nasi kebanyakan ya, buat
0: ya. Assalamualaikum Mas Ari. Dengan siapa dan di mana nih?
1: Dengan Aher Mas Ari.
0: Aher.
1: Ya, apa kabar Mas Ari?
0: Ya, alhamdulillah baik, Her.
1: Alhamdulillah baik, Mas. Itu aja hujan Mas Ari.
0: Lagunya apa, Her?
1: Lagunya Benalu Cinta, Mancur.
0: Benalu Cinta?
1: Ya, Mancur S.
0: Mancur S.
1: Kalau ada yang itu.
0: Sebentar,
1: buat Benalu Cinta. Buat Mbak Farida. Buat seorang-orang, Mbak Ajmil, Mbak Gali, Mbak Mila. Luka, Mbak Raja, Amce.
0: Oke.
1: Buat Kang Monai, Udin, Jalengka, Kang Roni, Bukusna. Pak Ola, Bapak Samudra, Bapak Najli. Buat Pak Riki, buat Artono, Mamantul, Serinti. Pokoknya kan di Kemang itu. Terus semuanya aja Mas Ari.
0: Semuanya saja.
1: Sekian buat Om Tiga. Terima kasih ya. Mas Ari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Aher yang sudah telepon ya di 352266 nya. Kita ke WhatsApp kembali. Yang sudah gabung ada siapa ini? Sebentar. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Mama Azmil. Ini mau bagi salam buat teman yang sanda semuanya saja. Spesial buat Mama Mega. Makasihnya buat Mas Ari, sehat selalu ya. Lagunya Prasangka. Kang Wakila juga lagi dengerin, Kang Wakila. Waduh, kemana saja ini orang. Hadir Mas Ari, lagunya Cintaku Tinggal Seujung Kuku, kalau bisa dari Hety Sanjaya. Nanti kita cari dulu ya buat Kang Wakila. Untuk salamnya buat semuanya saja katanya. Makasih, sama-sama. Makasih juga buat teman Elsanda, buat Kang Wakila juga. Ini teman-teman jangan lupa yang pengen cari travel umroh yang bagus. Nah, ini bisa apa namanya? Pakai saja ya, atau hubungi Samira Travel. Ini adalah travel umroh terbesar se-Indonesia dan telah mendunia. Kelebihannya umroh bersama Samira Travel menggunakan pesawat Saudi tidak transit, hotel tidak jauh dari masjid, tidak naik bus, bebas membawa air zam-zam dan bebas bagasi, free kereta cepat ya, 1,5 juta sudah dapat perlengkapan full, buku doa dan juga sertifikat umroh. Ada 4 pilihan harga paket, brand ambassador Citra Kirana dan Rizky Aditya. Setiap bulannya ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu. Samira Travel telah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti juga hotelnya. Samira Travel bisa umroh dulu bayar belakangan, dengan DP 8 juta bisa berangkat umroh, dan cicilan bisa setelah pulang umroh dengan akad syariah. Persyaratan cukup KTP, KK, dan wawancara tanpa jaminan teman yang sanda. Samira Travel ini adalah solusi ya bagi yang berniat umroh tapi dana susah terkumpul. Bersama Samira bisa nabung, bisa DP 8 juta atau bisa cash langsung berangkat. Jadi tunggu apa lagi? Niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh Anda. Wujudkan impian umroh Anda bersama Samira Travel. Pendaftaran di Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliag, Indramayu. Atau hubungi Ibu Haja Siska Kartika di 081-7907-1515. Nah itu dia teman yang sanda ya. Jadi jangan lupa yang mau umroh, bingung cari travel umrohnya, Samira Travel saja.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
5: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: paling hebat, Jeh.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
0: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
0: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
0: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Pendengar, tahukah Anda, dalam pola makan sehat, buah dan sayur adalah dua jenis makanan yang pasti masuk ke dalam daftar. Tentunya bukan tanpa alasan, karena buah dan sayur kaya akan vitamin, serat, kalium, magnesium, dan antioksidan. Pola makan yang mencakup buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, serta meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi, terbayangkan apa saja dampak jika kita kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Dampak jangka pendek mungkin dapat berupa sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, dan wasir. Namun dalam jangka panjang bisa juga meningkatkan resiko anemia, penyakit kardiovaskular, hingga kanker. Terlebih, jika kita tidak menerapkan gaya hidup sehat lainnya seperti olahraga rutin. Cegah gangguan pencernaan dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput Bio HSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.

0: Iya, teman Elsa Anda dari Ine Cynthia Prasangka ya, tadi yang sudah gabung, yang sudah request lagu dari Ine Cynthia, barusan kita dengerin ya. 352266, coba kita buka lagi, ada siapa? Halo, Elsa Anda. Hey. Dicoba lagi untuk yang pengen gabung. Ini ada Teva Malam Masari di Canggingan ya, hadir. Request lagunya Menunggu. Salamnya buat semua fan Elsa Anda yang lagi dengerin Ronda ya. Sehat selalu. Buat kru juga, buat Mas Ari juga sehat selalu, bahagia selalu, dan ucapannya terima kasih. Sama-sama. Dari TFA yang sudah gabung di WhatsApp-nya. Terus juga ini yang sudah komen di Facebook kita, Elsanda FM Indramayu. Ada Abah Waisel ya di Bali, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum Mas Ari, selamat malam. Malam juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Bos orang-orang juga hadir ya. Request lagunya Rembulan Bersinar Lagi. Salamnya bos semuanya, buat Mas Arinya makasih. Kang Jaidin di Kalimalang juga lagi dengerin. Selamat malam. Halo, Elsanda.
1: Asik, disokin asik. Emot-emot. Ini mau nih setitik tadi. Mau kamu beli suara.
0: Aduh, langsung aja lagunya apa dulu, Ma?
1: Boleh saja.
0: Mumpung lagi kedengeran ya, Ma ya. Boleh iya. Saja.
1: Tapi setitik, aduh.
0: Boleh-boleh saja dari Bang Haji.
1: Iya, Kang sama Mas Fir buat orang-orang. Mimi Nuke, Mama Raja, Kang Wakila, Kang Gendok Mimi, Mimi Nok Linda. Karo mantu, aneh loh, murung ya. Terus kun, sabarnya.
0: Siapa?
1: Sampai akhir. Mama Oyi.
0: Mama Oyi.
1: Hilang maning.
0: lagunya boleh-boleh saja dari Bang Haji ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Orang kru mau di ngomong apa ya?
0: Aduh.
1: Dan buat semuanya aja.
0: Semuanya aku, saja.
1: Jika aku tak hadir, berarti radio tidak menyala.
0: Buat siapa? Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamil yang sudah telepon di 352266. Kita punya ini yuk, ada Bang Haji Roma Irama, boleh-boleh saja. Dan buat semuanya jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda.

SJ. Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

0: Mutiara El Shenda.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat J. Selamat pagi teman Elsanda, jumpa lagi bareng Ari ya di Sepada. Selamat pagi Elsanda. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan seperti biasa, buat teman-teman semuanya yang suka dengan lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi, di sini tempatnya. Sampai tuntas nanti jam 12 siang.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: Hai, sekarang sudah bulan Oktober. Suryato Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%. Diskon peralatan rumah tangga hingga 70%. Harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah. Belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang. Suryato Serba. Ya, Pasar Murah 10-10. Hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di Pasar Murah 10-10. Hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
2: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
1: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga 100

96,2 FM El Sanda. Asik makin asik hebatnya, paling hebat ceh. Goyang 86. Kalau ingat lagu ini, ingat beberapa tahun lalu teman El Sanda ya, yang dimana sempat viral juga lagu yang satu ini. Ada tariannya juga ya, Goyang 86 katanya nih. Kita ke info yang pertama. Ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana operasional penerbangan di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat kembali dihentikan sejak pekan lalu akibat kabut asap yang menyebabkan jarak pandang di landasan pacu menurun dan berisiko terhadap keselamatan penerbangan.

Kepala Satuan Pelayanan atau Kasatpel Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan penghentian sementara dilakukan setelah kondisi kabut asap kembali menyelimuti kota Singkawang dan wilayah sekitarnya. Ia menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan juga keamanan penerbangan penurunan jarak pandang atau visibility di sekitar landasan pacu membuat kondisi belum memungkinkan bagi pesawat untuk melakukan lepas landas maupun pendaratan, teman yang sanda. Penghentian tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Bandara Singkawang kembali melayani penerbangan pada 1 Oktober 2026 setelah sebelumnya terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Kembali beroperasinya penerbangan pada awal Oktober sebelumnya disambut masyarakat di kawasan Singkawang, Bengkayang, dan Sambas atau Sing Bebas karena keberadaan bandara tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antar daerah ya, mendukung aktivitas ekonomi dan juga pariwisata serta mempermudah akses transportasi udara masyarakat. Namun kondisi kabut asap kembali menjadi kendala terhadap operasional penerbangan, teman yang sanda. Pihak bandara kini terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandar udara sebelum memutuskan pembukaan kembali penerbangan. Ilham juga mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta Airnav Indonesia untuk memantau perkembangan kondisi kabut asap yang terjadi. Nah itu dia ya, info ini kita persembahkan. Dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.
3: Kata

0: bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata prima netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya Iku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat, terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur iki bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Tri, gimana anakmu? Sehat-sehat aja kan? Terus nyusunya gimana? Nggak ada masalah juga kan?
5: Alhamdulillah, Bu. Berkat Sri rajin mengkonsumsi bio HSA sewaktu hamil dan sampai dengan menyusui, semuanya aman terkendali. Tumbuh kembang dede sekarang juga beda dengan anak-anak seusianya. Makasih ya, Bu. Berkat Ibu dan bio HSA, Sri jadi gak bingung lagi. Malah sekarang dede udah mau punya adik lagi.
6: Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia, baik dikonsumsi juga oleh ibu hamil dan menyusui, anak dalam masa pertumbuhan, pemulihan dari sakit. Seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

96,2 FM Elsanda, Siki Magina Siki Batnya paling hebat je. Gak segitunya keles teman Elsanda. Masih bareng hari di Sepada. Selamat pagi Elsanda. Dan kita lanjut lagi untuk info berikutnya, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana Bank Jakarta mengolah limbah teman Elsanda ya. Mengolah limbah rumah tangga menjadi energi biogas bernilai guna melalui fasilitas pengolahan sampah organik berbasis pencerna biologis atau biodigester komunal di rumah susun sederhana sewa atau rusunawa Rorotan ya, Cilincing, Jakarta Utara. Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haji Widodo dalam keterangannya di Jakarta Rabu kemarin menjelaskan, program pembangunan fasilitas biodigester itu merupakan komitmen perseroan dalam membangun ekosistem pengolahan sampah yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta. Dia menilai pengolahan sampah menjadi energi terbarukan saat ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sudah menjadi satu kebutuhan bagi Jakarta. Fasilitas biodigester di Rusunawa, Rorotan, dan tempat pengolahan sampah Reduce, Recycle atau TPS 3R Kelurahan Rawabadak Utara itu dibangun dengan menggunakan pencerna biogas berbahan serat kaca atau fiberglass yang dilengkapi mesin pembubur sampah organik berkapasitas 250 kg per jam. Fasilitas pengolahan sampah organik komunal itu memberikan manfaat berupa pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 154,4 ton CO2e per tahunnya. Selain menghasilkan biogas sebagai pengganti bahan bakar gas cair atau LPG untuk memasak, sistem tersebut juga menghasilkan pupuk organik cair sebanyak 400 hingga 450 liter per hari serta pupuk padat 50 hingga 100 kg per harinya yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian perkotaan atau urban farming warga teman Elsanda. Program itu pun mendapat apresiasi dari panitia khusus atau pansus tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan DPRD DKI yang melakukan peninjauan pada Senin 5 Oktober kemarin. Ketua Pansus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan DPRD DKI Jakarta Gozi Zulazmi ini menyambut baik ya inovasi pengolahan sampah tersebut karena dinilai berdampak positif dan juga signifikan bagi masyarakat di permukiman padat. Menurut dia, peninjauan yang dilakukan bersama Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi Sirkular Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Asep Setiawan dan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edi Mulyanto tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik daerah atau BUMD. Selain itu juga pihaknya terus mendorong pembentukan peraturan daerah atau perda terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai payung hukum yang lebih kuat. Sementara itu teman Elsanda, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edi Mulyanto mengapresiasi kolaborasi sinergis ya antara Bank Jakarta, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian dalam penanganan sampah dari sumbernya. Jakarta Utara juga telah ditetapkan sebagai wilayah proyek percontohan atau pilot project peta jalan atau roadmap pengelolaan sampah di Indonesia. Di situ juga Edi menyebutkan di Rusunawa Rorotan terdapat 4 menara atau tower dengan sekitar 300 hingga 400 kepala keluarga atau KK. Dengan demikian fasilitas biodigester berkapasitas pengolahan hingga 1,5 ton atau 1,2 ton ya per harinya itu akan sangat optimal menyerap sampah organik dari sisa olahan dapur warga. Dia pun menilai perubahan pola pemilahan sampah di lingkungan masyarakat terus membaik seiring hadirnya sarana pengolahan penyerapan atau penyerap hasil produksi atau F-taker di tingkat lokal teman Elsanda. Nah itu dia ya, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: aja. G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.